0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bahasa Melayu Sawatojana pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar di akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya.
1: Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkang menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kok menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum. Sawasajala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: บอลซ้อนคือ073
1: 073
0: 756
1: 756
0: 1277
1: หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดนำมาตาลิคนได้ฮันเดอร์กับว่า
2: เฮ้ยฮันเดอร์กับว่าตัว
0: จ้าแล้วตอนนี้เราคือ
2: ย่า
0: แล้วแต่ตัวเกี่ยวกับจีนี่ยังนึกว่าผมรอดูลูกกันเน
1: าะย่อสาเหตุพร้อมต่อมาฟัตุอันเดอร์กับว่าลากีอันเดอร์กับว่าลากีนั่นที่เราจะว่าเลยรีดิวอันเดอร์กับว่าลากี
0: Soalagi kita nak tanya, pasal apa hari satu bulan haji ni, bulan haji ni. Bagi juga anak kerbau itu dia kata tak lekat kuku, tak lekat rambut lah.
1: Ya, soalnya yang kedua deh. Lepas tu, tak ada deh. Dengar dari radio deh.
0: Ya, ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, besing kita daripada Bani yang jalan.
2: Ya.
1: Yo.
2: Besing ke belah ni?
1: Abeseng.
2: Abeseng, ya. Abeseng, kita tanya soalan kata kalau pergi buat haji dah kena buat umrah dulu. Kau dah?
1: Kita nak buat haji dulu ke nak pergi buat umrah dulu? Hak mana muhim, hak mana baik?
2: Ya. Ya, gini kita ya bagi ibadat haji saat ni tu ulama dia bagi tu tiga bahagian. Ya tu ada haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Dan biasanya orang tempatan kita pergi haji tamattu. Kalau haji tamattu ni abeseng dia, dah pasti kena buat umrah dulu. Dah pasti kena buat umrah dulu. Dah.
1: Supaya kita dok gilon ni, pergi baru ni dah
2: tu. Sebabnya kita masuk di tanah haram tu jarak ke lama lagi dengan Arafah. Ini hari Arafah, hari raya tu. Nah, lalu tu kena buat umrah dululah deh.
1: Ya.
2: Nak pergi tunah umrah kemudian dia haji tu nyanyo. Nah, nyanyo.
1: Ya.
2: Tak boleh pada cara dia nya. Dan soalan yang keduanya kata apabila masuk satu Zulhijjah, nah, adakah boleh kerak kuku, kerak gamuk? Nah. Jawab kata boleh kerak. Nah, bagi orang yang tidak ada nak buat udhiyah.
1: Siapa-siapa anak-anak gerbe.
2: Ada pun orang yang nak gerbe saat ni tu, kalau tak mendorak sangat, jangan kerak.
1: Ya.
2: Nah, kalau tak campin sangat-sangat, jangan kerak.
1: Ya.
2: Ya, salah kan?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
3: Ya, daripada Kak Jah Bohing.
1: Kak Jah Bohing. Ya, Kak Jah Bohing. Nama telefon?
3: 093.
1: 093.
3: 450.
1: 450.
3: 4893
1: silakan Kak Jo ada gapo gini.
3: Yo, amalek laku lah yang mana duduk tu kerja tu boleh dengar laku. Boleh pun gapo lah, boleh tahu cara-cara ustaz kerja tu boleh tahu cara-cara.
1: Ya.
3: Begitu, dia ada temolek dah lah dengar tu, kita boleh tahu dulu lah. Oh, malah dah pakat gila doa lah, hak apa, hak di wak haji Mabruk pun doa kuk belah dek ni dek.
1: Orang sana pun doa, orang sini kata, orang sini pun sama-sama kita doa orang sana.
2: Sana-sana berdoa lah.
3: Malah.
2: Doa hai kalahkan insyaAllah.
3: Patu saya nak minta itu nama terosak, hak Kak Yah Tani baru ni, Mama Yah yang ajak grup tu eh, tak saya tulis wajak baru ni.
1: Nanti kita tanya dalam Insta lagi dah. Terima kasih Kak Jo. Kak Jo, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Kak Jo.
1: Ya, kita di kawasan petani itu ada dengar telefon. Cuba kita usaha telefon masuk dalam ruangnya kita. Mungkin kita boleh tahu juga nama telefon. Saya topai, Krab. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nama?
4: Haji E. Guning.
1: Haji E. Guning. Nama telefon
4: 093.
1: Ya.
4: 0973789
1: Ya.
4: 0973789
1: Ya, ada gapoh ini silakan.
4: Nok tua ni lah testing itu hak ni molek dah. Jadi orang hak dari tipu boleh reti.
2: Ya.
4: Orang hoda itu pun, bagi orang tak leh, orang bahasa dekat-dekat tu boleh tanya.
2: Ya.
4: Kalau muka kita orang tak boleh sogi lah. Orang tak boleh sogi, jadi boleh lah dengar boleh buat fikir, boleh buat itulah, dia nak sangat lama lah. Nak boleh gitu, kita dah biasa, tak tahu gapa je, payah dah. Muka pak dah.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Gentlemen, please arise for the love.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petani dakak masuk mai jumpa pula bersama dengan bawang tu orangnya pedoman hidup. Lepas tu tu orangnya ni jangan lupalah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai ke J pukul 5 petang. Satu J di Kilometer FM 95 MHz. Sawata Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J dakak. Lepas tu hari ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu berbahagia belako, mikam suk belako dakak. Semoga semua tu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga jangan lupa minta bagi semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita nak beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita kita pun akan bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, InsyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang, kita akan kecek-kecek berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang ni tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan peluang untuk orangnya

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Ya, dekat alhamdulillah masuk maju pula bersama dengan Bawang pada petani terorangi pedoman hidup dakok. Patut tu orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap hari lagu ni, setiap petai lagu ni dakok daripada je pukul 4 petai. Sapa ke je pukul 5 petai dakok 1 je di Kelomi FM 95 MHz Sawata Jalan merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakok. Lepas tu pada petani apa nak masuk kosi masuk mari goyak bersama dengan pendengar kita belako berkenaan ni cara dakok kita nak rapme pawak mood fai ataupun ni cara kita untuk kita nak jagalah takut kita tu ada macam waso mood fai tak ada semangat dalam nak buat sesuatu supaya hijau juga masih kata kita ada buat nanah hari lepas tu waso mood fai tak ada semangat dah kok nak bangun gigi hijau ataupun nak gimani buat hijau ataupun dan kok sebagainya tu jadinya hari ni baru nak melihat ni cara ni kita boleh buat untuk kita nak rapme berkenaan pawak mood fai dah kok lagu mana tu mari kita tengok bersama-sama dah kok selalu sesuaikan. Yang pertama dakok untuk kita nak rapme dakok yang katanya kita kena minta bantuan lah kawam trailer dakok di mana kita boleh kecek kiro periksa ataupun kita kena revive kawam kreat kita dengan konti sama trailer dah dengan orang kita boleh harap lah boleh harap supaya pia supaya sayang kita ko mok bapak mok ayah kita di rumah ko tok-tok kita ko ataupun siapa saja kita kena waso boleh chill dah dak kok kita boleh rebai kuam kreat kita dak kok jadi tak taruh sebabnya kalau kita tak taruh ko taruh kreat ko banyak lama ke jadi ko rebut bos apa rebut tu masa itulah nak tak boleh nak rapmu dah dak kok jadinya kalau dak kreat gapo kita kena kecek kecek periksa dengan sign periksa dengan orang di rumah ataupun kita kena rebai kuam kreat kita kena lau juga tak jangan kita duk tahu sorry ni cara pertama iaitu kita boleh minta tolong lah dengan orang yang duduk sekeliling kita untuk kita tu rebai kuam kit kita rebai kuam kreat kita ni satu cara boleh kita nak rapmu berkenaan pawak mood fire ataupun kita nak jaga takut kita tu tak ada semangat dalam kehidupan kita dah kau saat pasti akan berhasil lalu yang kedua dah kau kita kena ada popak sangsan sangsan dek akut di mana kita kena ada kicikam jugalah tak kira nak welangan ko ataupun bersama dengan puan ruangan kita ko ataupun lut popa put kui dengan orang di orang hok wak kita tu rasa rusuk gie kun jadinya kita hidup ni dek akut kita kena hijau kita kira juga tapi kita kena hai kemelang cai tu en juga hai kong kuan hai kap tu en dek akut kena wihadiah semangat dengan dengan tubuh kita hok hijau dengan kuat ni contohnya gi jale gi makan nasi luar bersama dengan saing bersama dengan orang di rumah ko bersama dengan isteri ko ataupun kita gi jumpa dengan saing lama nak dia dak ko nak gi makan nasi ko gi jale ko dan juga sebagainya lepas tu kita jangan duk kecek dengan orang tu ubi kita tu waso ye kun waso kita tu membuatkan kita tu ko waso ko tak sedar dia ko kita jangan duk kecek dengan orang hok duduk wi tak dah lah tak duk wi semangat bahkan wak wi kita tu rusuk ye lagi dak kok hok ni kita kena jaga dak kok dah yang ketiga dak kok katanya kita kau rum klum di cuai hai ciwit rusuk di kita kena bersama dengan orang hok mung boleh wak wi boleh wak kita tu waso rusuk di waso segar hati waso tak sabuk waso tak kriak dak kok contohnya apa? Contohnya berkenaan klum sasana gi secik ko dengan orang ngajar ko klum tang sangkum bersama dengan saing ko ataupun bersama dengan orang kita kenal ko ataupun cik asa tang-tang kita buat suka relawe suka rela dan akut macam nyapu-nyapu sejik ko basuh-basuh jamir ataupun tamai mi kham suk tang cai
lut kuam kriat. Contohnya macam kita suka nane, kita ginane, ginane. Kalau kita suka main kila, main bola, ko main volleyball, ko kita gi main main kila. Dakok ni boleh lut kuam kriat kepada kita deh. Patut yang keempat dakok merupakan iaitu nyop perbelian mumong. Kita kena tukar pendapat pemikiran kita ni dakok. Aku di mana kita kena kunha cari kunka neka nengan ti tam yu dako patu kita kena sang kuam som dun rawang ngan dan juga ciwit dan un-un kita kena tukar pemikiran kita. Kita kena cari kunka ataupun panggil macam harga hak kerja kita nak buat dako. Buasa pun dia kata kita bahasa dengar perkataan ini dako orang luar nak masuk, orang dalam nak tubik. Kita kena fikir kata orang luar tu duk ubu-ubu nak masuk, nak mari duk tamnen kita. Lepas tu kita tak kira kita nak tubik. Jadinya kita kena tukar mumong kuam kit kita dako deh. Lepas tu yang kelima dako kita kena puk mit kat pun rom ngan. Kita kena baiklah sayang dengan apa panggil tepat-tepat sayang tepat hijau kita untuk apa nak beri kuam kriat dalam tepat hijau kita tu lot long kau tak ada dan nak beri panjakan suasana dalam hijau tu dikun beri lebih molek lagi di akut jenyo. Kita kena sayang lah, jangan buat baloh dengan penromgan. Kalau kita baloh dengan penromgan dan akut kriat dengan ngan lagi kriat dengan penromgan lagi jenyo, kriat kun song dan akut ni boleh mengakibatkan kita tu jadi pawak mood fine dalam nak hijau ataupun tak ada semangat ngak dan pekerjaan kita dek kakak. Dan kak yang terakhir dek kakak berkenaan ne cara untuk kita nak ramu pawak mood fine dek kakak, iaitu ne cara untuk kita nak bukan masalah berkenaan tak ada semangat untuk nak buat sesuatu ni dek kakak. Yang kena kita kena park, kena berehat, kena park pon dek kakak, di mana kita langan percaya wala ni sepat wet law mai untuk kita nak fun-fun rangkai dan juga cita kita yang ni hijau kuat kita hijau juga tapi park pon pun samkan kita kena rehat lebih cukup park pon bersama dengan orang kita sayang, buat gijal bini, buat gijal anak, gijal tengok pemandangan hak baru-baru sing wet long baru-baru dak ko untuk we cicai dan juga orang kaya kita ni, tubuh pada kita dan juga jiwa kita ni sihat, kita pun akan bahagia dak ko. Kitalah berkenaan ni cara boleh kita nampai patibat kita gi boleh gi buat untuk kita nak jagalah tak se we ada power mood fine ataupun tak ada semangat dalam nak melakukan sesuatu, tak kira lah nak kijo ko ataupun nak nego ko ataupun nak buat apa saja dak ko, kita kena ada semangat. Kita kena tahu yang paling pentingnya kita kena ada pauma kita, kita ada matlamat kita hidup ni dak ko. Kita ada pauma kita, kita hijau ni untuk gapo, we kok siapa lagu mana kita kena ada pauma di cacin insyaallah. Kita pun ada pelang mikam langcai naikkan tamgan kita dah kot deh. Patut untuk sebenarnya kita rehat pulak seketika, kita mendengar lagu pun pulak. Patut melepas ni meja jumpa pulak bersama dengan Bawang untuk sesi yang ke terakhirlah pada petani untuk orangnya pedoman hidup.

Dan alhamdulillah masuk meja poplok bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup. Dan kau lepas tu pada petening dan kau jangan lupa lah bagi siapa hidup dengan Bawang tak kereta dan itu buat kereta jangan dengar sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat pingat, pakat kita jaga belakang dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga. InsyaAllah dah kakak deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada dah. Bawang cakap terima kasih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal rancangan sampai ke hujung rancangan kita pada planning untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dan akut di Gelombang FM 95 MHz Suara Terjalan. Lepas tu terbangin ni kalau bawang dah silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf belakang. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

deh, mari siapa kita ni panggil dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang keane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam mage tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi mage tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia mau kata, penting kok mana? Penting lah kok hari. Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda tak huduh, benda gawah. Kalau kita keceknya, benda yang tak comel, benda yang huduh, daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit gapo, semua Allah Ta'ala menjadi hari Yaumas Tsulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu hulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu hulu hilir. Malam ada seorang nak cerita dah lipung masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipung masuk ke amo, kata babo, amo rasa nak jumpa dengan babo, kata kan nak jumpa dengan amo, amo dengar klik babo. Dengar kan, ya tak amal ni wasa nak berubah di hari ni, amal 40 lebih, anak pun besar-besar dah. Tapi amal nak berhenti barang tak boleh, tak boleh, dia kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu anak apa? Amal di hari ni niat amal nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur, heret amal pula, amal nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Amal nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lo ni omo pun sayuk dah salah tak kalau matahari duk lek jatuh dah. Duk lek dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo wasa tak lama, cedengi hok pergi sana tak ada lagi. Patu kata ginilah be, kalau be nak jumpa be mari amo hari Selasa, amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau demo ada hajat ada apa ramai orang kot lubang pergi jumpa ngamo ni, orang kot kampung atas ni pun ada, orang kot kapal pasal kan kot pada ni kawasan gapo nak pada ni pun ada ramailah dok gitu. Kama di kita tak kalau nak jumpa gari lasa amo nak royak. Kalau abang nak berhenti sungguh menaning, baik nak niat mulai, niat pula hati. Bersih hati dengan Allah Subhanahu Taala. Kata abang nak berhenti dah menaning. Niat minta witah katuk jalan tak molek, minta witah buka jalan molek. Lepas tu abang mari jumpa amal mana wik amal. Abang buat amal. Abang buat amal tak pun, dan abang wari air, wari berah mana wak air tawar. Lepas tu air tawar dengan berah ni sebab ya. Tapi abang kena buat amal sendiri. Abang kena buat amal, kena tawajuh dengan Allah Ta'ala setiap waktu. Abang kena zikir, kena apa? Tak apa zikir mana'wi. Ini ibu bapa, masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung. Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kabut. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama, jangan jauh daripada orang yang berilmu, jangan jauh daripada orang belajar, jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kabut di dalam dunia ini. Karena setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali kata ana, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau, hei orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadah, annal ilma akan bawasa ilmu ni. Ilmu kita nak kenal Allah,
Ilmu cara kita nak ibadat ke Allah, ilmu cara kita nak bersihkan hati kita, ni nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji, kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semayah. Kebih baik mana kena. Mi'ah semayah baik mana kena. Semayah baik mana tak kena. Semayah lagu mana kena. Raya mana sahih, semayah mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita reti tak? Ibu bapa yang dihormati. Tak reti. Kamu dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilaha illallah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semayah hak betul lah mana. Cara mi'ah semayah hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni, kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul, ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata ke? Tepat ya di telinga? Tak, tepat ya di hati. Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah, dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah, dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang deraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi panah tiga, ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hani ya. Sebab lala ni kita kena ngaji, kita kena belajar, sebab kita nak buat amal, kita nak beribadat, kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam, kena semaya subuh, kena semaya asar, kena semaya zuhur, kena semaya maghrib, kena semaya isyak. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu tak? Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sadaqallahul azim. Kama dia siapa dia duk kupah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah, dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari sana itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepat, orang yang kedua, yang kedua, yang belahkan Quran ni, ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini, kita hidup di hari ini, kita ada Quran, kita ada hadis. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wih kita? Siapa dia nak peta wih kita? Siapa dia nak gerak? Nak gerak, nak peta wih kita dalam Quran? Siapa dia nak belah wih kita makan? Siapa dia nak royak ayat wih kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,990 ayat. Supa dengan kayu sebatang menurut banding. Kayu tengah sebatang lah pagar kita, sebatang kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duduk sebatang situ kerak dua. Lepas tu orang nak gaji je saat ni tu, kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu, ia boleh buat ke tak apa-apa. Kayu tengah je betul saat ni. Kalau ia bukan tokeknya gaji, bukan tokek kayu, ya pandai kita nak gaji kayu, nak buat tubik papel, nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tiek, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukit toke, ya pandai kita nak gaji kayu hak sebatang, we jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supaya tu juga, Quran yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mari sebuah.
Turun mari ke Nabi, asal Quran duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah. Orang panggil turun daf'atan wahidah, sekaligus duduk di Lauhil Mahfuz, turun mari pada Baitul Izzah, di langit yang pertama, langit dunia, turun sekaligus. Lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nah turun mari tu di atas jalan tadrijian, di atas jalan berasuh sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun. Turun mari Nabi, masa Nabi dah tak apalah, Nabi ya pehekan ayat, retikan ayat, sahabat retikan ayat, pehekan ayat, pehekan tafsir. Tapi kita di hari ni kalau kita tak dekat dengan ulama, kalau kita tak dekat dengan orang ngaji, kita nak tafsir kok mana? Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

ani. Kemudian Allah Taala firman di dalam Al-Qur'an kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertolak. Orang tina hak kena tolak. Maka tolak ada azmara, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in, ada fasakh. Kemudian tolak raj'i kita boleh tolak lah. Tolak sekali lepas tu boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena tolak ni Allah Taala kata yang tarabbasna bi anfusihinna duk menunggu-nunggulah ia dan duk menanti-nantilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata quru tiga quru. Ha tiga quru ni tak faham. Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal berapa? Kita faham dak tiga quru. Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tok lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan ataupun kita tak kena tunggu saat ni tu 120 hari. Ada. Orang hak betul lelaki tolak, misal tok lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kurung. Berapa 3 kurung? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kurung kalau mazhab sahabat. Hari ni nak pergi ke ulama ni, nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabat Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quru ialah dengan makna salasata tuhrin, yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu, dia kena tunggu sampai tiga kali suci. Makna kata ia suci sekali lepas tu lelaki tolak suci sekali. Mari hei lepas tu suci dua kali. Mari hei lepas tu suci tiga kali. Ha tiga kali suci baru dia boleh kahwin baru, boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kena pada Al-Imam Syafi'i. Salah satu kurung mana? Salah satu turin tiga kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murad dengan salah satu kurung dengan makna salah satu hiyadin. Kena tiga kali mari hi. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ani nak royak katanya ibu bapa. Kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji, jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah, mulut dia bahasa nak kata subhanallah, mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah, mulut dia bahasa nak kata gawat dia lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia, apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah, dalam lidah dia kata la ilaha illallah, di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata kalau duduk dalam benda katuk kita buh dalam bekas ia tak tumbek, tapi nak yata permata apabila kita wepak ia berkilat lah bersinar-sinar tubik orang panggil percaya. Maka ilmu seorang pun macam tu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat hak mana terlebih, mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni serupa batasan. Nak batasan. Sika saat ni tu ada batas sarak. Kalau kita tak kereta mutu ya ada batas sarak kan? Ada kita tak batas sarak. Kemudian tayar ruda tu, lomek tu, yang nak musim molek, kena batas sarak ukuh, batas sarak janguk, batas sarak wah kaca, wah gawa. Ha, pelau dia tu molek, lagi pula dalam pelau saat ni tu kejap molek, baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat seorang itu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, itikad dia, iktikad dia pun molek, dan pegangan dia molek, baru amalan ibadat dia saat itu bermusinglah ia dengan secara comel, kerana batasan bagi ibadat dia molek. Kama dia amana oyak ta ilmu ni daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, lam, mim. Ha. Ain, lam, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim, kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain, ain ini Allah Ta'ala apa yang ulama tafsir pada ain ni, ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin, membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Ain zekor. Kama dia lam, lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama ialah gawa dia, ialah dikatakan al-lutfu, makna berlemah-lembut. Apabila orang ni ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga, dia saat itu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang tu jadi sifat berlemah-lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beraluh, kecek pun beraluh, kecek pun ada beradab, kecek pun ada dah. Adab-adab dan supaya kecek tak jadi bengarai panggil tak jadi kabung lah. Patu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku min tu makna malikun. Ialah jadi raja. Ha, cuba kita tengok orang ada ilmu ni. Cuba tengok turu-turu kawasan ni, kita tengok babo-babo semua kawasan ni. Babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi moh demo, demo besar tak dia. Demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun. Ialah mal, gawak, malikun ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu, Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu, wajib kena ilmu, wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita duk tahu belakang, ilmu usul dan pula ilmu tauhid dan ilmu fiqah dan pula ilmu tasawuf. Ha dah. Kemudian kita duk hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok saat itu dengan kita yang terbaik, lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu alkhaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladathu ummu wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qadistaujabun nar aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan rajab tu dia menghidupkan bulan rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan alim-alim ulama ni malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu dah, dia kata aku 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Ya dia kena duduk nyandang itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang yang nyengat nerah ulang-ulang duduk mengajar tu, ya tu kena rehat setelah 10 minit. Ya kata aku duduk kalau kue lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa ya Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa terhabis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung ada ibu bapa. Masa hak tu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tuah amalkan Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya, ya, dia azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Orang ada saadah, ada beruntung, ada kelabu'eh, makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah, ataupun duduk dia temu lidah dia, Allah, Allah, Allah, ataupun lepas maya dia wirid setapak dia doa apa tak ni tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi buat apa. Lepas kita duduklah sejik ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semayat. Niat iktikaf.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Deh, mari siapa kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang ke ane. Bakit tu ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mik mari nabi-nabi selepas pada tu kita ni perang ni ya mati. Ni, serupa dengan jantung pisau tu lek ni. Ya kiri nak duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lek tu sikit. Doyak semua-semua ke ibu bapa kita kena berat sikit lek ni. Karena apa ulama suruh berat sikit? Karena nak wih hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni hodo nampak akhirat ni. Ya nama selagi ainul basirah, mata hati. Orang tua-tua kita kecek tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kama di hati kita dalam ni, ha tengok ni, tempat duk rubuk oleh malaikat, tempat duk rubuk oleh syaitan. Dalailah kau ni. Tubuh badan lah atau apa, kalau injin tak agak, pai. Tengok kereta tu nak luar malah kata apa. Cak tu lah, molek. Tapi jalan tu pergi kokok. Makan selendar. Karena injin tak agak. Injin makan selendar dah. Ha, sebab tu orang kita tak penting di zuhir sangat. Ya penting di dalai. Kalau injin dalai, ya gagah. Mana hati ya? Roh dia. Kalau hati ya gagah dengan zikir, gagah dengan amalan, gagah dengan ingat ke Tuhan, maka hati dia tu dikatakan kuat, tubuh badan ya pun payah nak kena menyakit. Karena di hati ni Allah Ta'ala jadi dua. Sebelah kanan ni ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim, yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya, di dalam kitab ni Qarin kita ni. Sebelah kanan ni namanya Al-Mulhim, malaikat yang tu letak dalam hati kita. Belah kanan Mulhim, dia ni nama Jundul Aqli, tentera bagi akal. Sebelah kiri kita ialah kena kepada gara Allah Ta'ala letak nafsu. Pas tentera nafsu nama Asyaitan. Syaitan ni kafirun, kafir ia. Kemudian syaitan ni nama apa? Nama wiswas, wiswas. Maka syaitan wiswas ni ia duk buat waswasa, duk karulah hati kita. Kadang-kadang mikir tidur tak menera, supaya orang luk mari lik malai. Kadang-kadang pun nak tidur, perasa orang tujung tak kita. Ha. Kadang-kadang nak jenera, perasa orang nak cekik kok kita. Ya, ni. Koring sebelah lek kiri kita. Koring sebelah lek kiri, kawan kita ni, ya duduk dalam hati, ya pakat dengan nafsu kita. Lepas tu, hak luar tak ada masuk. Kalau hak luar masuk, ya kau gagah benar dalam ni. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau munawi hati mu tetap dengan Allah tu duk mari kadang-kadang mikir baik. Ha, mikir baik ni lek malaikat. Mikir wasa nak baca Quran, eh, lepas dengan Yesus nak baca Quran, aduk le sejid tak. Bismillah.

Wan-nur. Kalau yang awak lah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, yang nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni pasal setanggit, oh, rasa nak tengok, oh, yeah, weh. Apa rasa nak giwak tak molek, weh. Rasa nak belagang ke penyebut, agak, weh, masalah. Masalah ni. Nak buat kerja benda tak boleh. Hak ni nafsu dia duk kacuh dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang nak ngaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah tak kenal Tuhan? Kita kenal Allah Ta'ala, tapi orang panggil kenal Tuhan, tak kenal benda yang dalam. Amun nak buat ni gini. Orang ngaji usul, seolah yang ngaji petaan ni, petaan narisye. Yang ngaji petaan narisye. Narisye ni 77 cangwak misalnya. Yang ngaji betul eh. Ha, cawak jalan di hujung bagi siya ialah panggil sebelah balik ilih. Ha, misalnya lak tahnung sebelah balik isang kau nung belah balik hulu. Kita kata yang ngaji betul eh boleh royak cawak duduk situ, cawak duduk situ, cawak tu. Itu orang ngaji usul. Orang ngaji usul dia boleh kenal kata mana? Kenal kata Allah satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala sani wahdah. La syarikalah. Yang tidak berkasi pada ibadat padanya. Tak berkasi dalam ibadat dengan Allah. Tak ada wak kerana lain daripada Allah. Kamu yang ngaji ketilah. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Yang ngaji kata nama Allah yang ketilah. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah, ada Allah setara mana, ha, ya tak berherah tu. Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ni dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah. Bapa ia nak sapa, ia tenang dulu. Karena ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah, dia tak sapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak sapa. Kau dah kenal nama. Kau kita kenal ta'imin. Ha, ta'imin. Ha, ta'imin kapa tak. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imin. Ta'imin ni berapa orang anak. Bini ya hak mana. Kita kata. Ha, dia tak kenal hakikat ta'imin tu setara mana. Cuma dia kita ngaji tasawuf ni. Ha, kasat ni memisah dah tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni ataupun peta negeri siya. Ha, ni cawak kena ratiwak duduk sini. Jala duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kau dah tu. Tapi dalam taning ni ada gapo rati. Dalam taning saat ni tu ada orang pesi mana. Dia tak ngaji dah tu. Supaya juga orang ngaji kat usul saja. Lepas tu dia nak dalai, dalai betul. Eh kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalai taning tu kebanyak ke orang lagu mana. Dia kena bahas hukum. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Nah, tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kena Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana? We? Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya saya nak buat akal. Sayyidina Abu Bakar dia mau kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semayang banyak kan? Tak. Abu Bakar zikir banyak kan? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak kan? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Abu Bakar kalau orang duduk tepi, ia terbakar bahu hangit. Kerana ia kenal ke Allah, haqqa tuqati. Sebenar-benar dia takut ke Allah. Dan pula haqqul ma'rifah. Sebenar-benar mengenal ke Allah Ta'ala. Musyahadati kudratillah. Sebenar-benar dia berasa ni. Apabila sebut nama Allah, hati dia berkocok dan gebentarnya. Ha, ni kita nak wisapa dalam amalan ibadat kita ni. Kalau kita buat sikit tak apa. Semuanya sunat dua rakaat. Oh, padat dah dunia dan isi-isi. Sebab tu Nabi kata, rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh. Kita mai pagi esok. Semaya subuh dua rakaat. Kali ngata imi semaya jemaah. Rak'atul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia nak isi. Tapi syarat lah semaya tu lah.
mi asmaye wi kena semaya kebe kita Allahu Akbar wasa besarnya Allah Ta'ala. Tak ada benda lain daripada Allah, tak ada gangguan daripada Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah. InsyaAllah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakak dak tewah wa amah molek wa amah wa amah tewah wa amah bubuk mari sejik molek. Cuma tewah kuno dak sahwa. Molek tapi dalam amalan kita tu minta jadi betul, jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit saat ni kecek dengan ya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya pak kak 2 minit. Eh semaya lah mana weh. Saat ni kita kecek kan? Amaya tanya kan? Kita kecek dia mula tak ada 2 minit. Jaga

kira doa ni ada hak naik ke langit. Ada naik segak lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, iktikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, ha tu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makin kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal, dalam hidup baik kita ni betul ke tak betul, semaya kita, ibadat kita betul ke tak betul. Sebab tu banyak orang tanyakan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, dengan sebab apa aku duk doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah, tapi apa doa ke Tuhan tak terima? Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja, mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham, kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam yang lain? Ibadat, jadi abid orang yang beribadat ke Allah. Dengan sebab dia satu hari, dia suruh hamba dia. Dia kata hamba, muat batal, jamin dulu pakai kabu. Pergita dulu batal, lemet tu pakai kabu. Pakai kabu, ya ada butir, ya pala, ya ada. Okay? Pak Ibrahim suruh hamba ya buat dengan batal dia, lemet, ya dengan kabu. Hamba ya pun buat lah. Ambil kabu saat ni, kupah-kupah, terbaik gandang. Ha, batal kabu lagi pulak pang kabu, wah kabu tu, jawabat tu, ambil kabu dalam. Lepas tu Ibrahim nyogi tidur. Ni kata satu kisah. Satu ribat. Ibrahim nyogi tidur, tak lemet yang dibuatkan oleh hamba. Bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu hamba buat tubik dah habis. Pala-pala butir kabu tubik dah habis, bahasa menyocok belakang. Kama dia apabila bahasa menyocok belakang saat itu, Ibrahim bin Adham panggil. Dia kata, ya ibad, ya abdi. Hei hamba aku, ta'an ilayya. Mari kau ni start. Mari aku nak tanya. Habis dia soal aku nak tanya mu sikit. Kok mana muat lemek aku ni ada gapo dalam? Muat batal aku tidur kan aku rasa nyocok belakang tu. Ibrahim pun tapa hamba dia, kuku hamba dia sapa berdarah. Kih pucanya hamba nyogi wak batal, nyogi wak lemek ada butik kabu dalam tidur tak sedap nyocok belakang, tibuk hamba, tapa hamba, godeh hamba, sapa berdarah hamba. Balik malam kare ya tidur. Boya tidur malam karet, datang satu rupa orang tua. Rambutnya panjang, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim, limaza kenapa engkau memperbuat pada hamba engkau ni macam begini gini tak pandai? Ya salah sikit ya. Wapo menggoda dia? Wapo mempukul dia? Tak tahu mak Ibrahim. Ibrahim pun pula dengar suara ni. Ha, sebab tu Tuhan nak hidayat ni. Salah satu nak hidayat Allah, yang mari satu perkara daripada Allah Ta'ala. Orang panggil mimpi, kau wiga pun adalah dengan bisikir ke adalah. Ibrahim pun takut. Takut saat ni tak habis. Ni kata satu riwayat, yang ada cerita yang lagi, pasal lain sikit. Ha, dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, lagu lain sikit. Kamu ni Ibrahim pun lari. Tinggal kemewahnya dalam kampung, dalam kota dia. Lari. Lari masuk bukit. Kata ulama di dalam kitab tasawufnya, Ibrahim semaya di satu pokok kayu. Dia lari masuk padai. Masuk padai tu berdina. Masuk padai tu baik padai. Masuk kampung tu baik kampung. Apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya situ 1,000 rakaat. Masuk kampung tubik kampung, masuk padai tubik padai, apabila sapa di satu pokok kayu yang besar, dia semaya 1,000 rakaat. Orang tanya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa boleh musmaya tarah tumak Ibrahim? Dia kata, sudah mencari akandaku, sudah mentenyuk akandaku, sudah mencacatkan umurku dan pula ilmu. Nah, umurku ni oleh duniaku beberapa banyak. Sebab itulah apabila aku jumpa satu pokok kayu yang besar, aku semaya situ siburkat, kerana dunia ini sudah mencarikan akan umurku dah. Hilir umurku dengan siapa? Banyak dah. Kamu dia orang tanya Ibrahim, kenapa Ibrahim doa aku tak diterima oleh Allah, tak diangkat naik ke langit Ibrahim? Ibrahim kata, engkau dan kamu kenalkan Allah, araftumullah, kamu kenalkan Allah, walam tu'tu haqqah, tetapi kamu tidak memberikan hak Allah. Mungkinna Tuhan satu, mungkinna Tuhan esa, mungkinna Tuhan mundama Allah, tapi mu tak berikan hak Allah. Apa hak Allah? Allah nak kita semaya.

0: jemaah awal-awal waktu, Allah nak kita muamalat jangan tipu orang. Allah nak kita jaga isteri kamu, Allah nak kita jaga anak bini kamu, kan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah kamu akan ahli kamu dan diri kamu daripada api neraka. Tapi menjaga hak Tuhan ni. Anak kamu dah keting kota batas misalnya, tak ada kelubung, menjaga tak? Isterimu lepas arak duduk di rumah kadang-kadang orang lalu tepi rumah tak ada kelubung, menjaga tak? Inilah Ibrahim kata, araftumullah walam tu'tu haqqahu. Mengkena Allah, muwayata Allah mu satu, Allah menama Allah, Allah mempunyalahi dengan makhluk, Allah mengkekal, tapi mu tunai kedak hak Allah. Allah suruh semaya awal waktu, mu semaya awal waktu dak. Allah Ta'ala sumi asmaya sepenuh, mu tunai kedak hak tu. Kama dia anak-anak isteri kita, kita jaga dari apa? Sebab mu dah jalan kat kampung, sebab sebablah dia kata gana kita rezeki payah apa-apa weh. Ha. Kampung dia tu baik apa kita. Dia tak ada nak doa dah tu, dia tak bagi. Tapi kita pergi tengok maya, kadang-kadang rambut selerok tabok, kadang-kadang dada terbuka, duk nampak orang aurat di sini pun nampak, kadang-kadang duk tapala gerak duk mengopak kok orang. Jauhlah lagu ni tu nak bagi rezeki. Kalau kita nak wi Tuhan murah rezeki kita, kita kena baik dengan Tuhan. Sebab innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Taala yang merezeki kita, bukan orang lain ni. Pastu kita kena rapik dengan Tuhan. Pas cara rapik dengan Tuhan, lepas semaya tawajjuh dengan Tuhan molek. Dah duk ingat molek. Duk tawajjuh molek, wi tenang molek, dunia tak tepi lo. Dunia kita tak pas bucu lo. Kerja buat tak apa. Mik masa 5 minit ya. 10 minit. Weh bih. Dalam otak akal fikiran kita, weh tu bih lu benda tu. Benda kerja buat kita tak luar lu. Hak duk sibuk tu tak luar lu. Buka kedai tak luar lu. Cara hati ni buat tak luar lu. Lepas tu hati tu tawajuh sikit. Duk Allah. Allah. Lepas tu rumah kita semolek-moleknya. Kita buat bilik sah. Bilik tu yang disukur dengan anak kita. Bilik tu we syukur dengan anak bini kita. Lepas tu bilik tu we cuci sikit. Tak sah we anak masuk dekat kecing letu, tak sah we anak saat ni masuk dekat ganggu letu. Kita buat bilik khas. Kalau kita nak we Allah Ta'ala terima ibadat kita, ketika kita ibadat, kita nak buat bilik khususi untuk kita sah. We cuci bilik tu. Ketika kita nak masuk amal tu, kita we cuci molek. Nah, atau we molek buh minyak bahu tik apa gitu ini, ya sebab malaikat rahmat ni ya nak duk pak cuci. Cepat cuma malaikat rahmat tak sedap. Sebab tu gano ku duk jadi tak naik ke langit, mu duk capur ngapo? Ha, hari ni kita duk capur dengan benda-benda tak molek, kadang-kadang duk kita jadi payah tu nak terima. Ibu bapa ni hamba kecek benda hak suruh bab kita dak tengok dak sebelum hari banyak mengetahui payah rezeki bapa we kerana payah tu lalu waktu wak ni pun tak jaya kerja pun tak jaya wak ni pun nak tak nak tagih wak ni pun tak nak tagih kerana tu lalu ya ada tu tempat ya sipo tu tempat ya sipo tu ada patut kita tak ukar di pak sipo dak ukar di raya keseru tambah ha, sebab tu kita kalau nak wijaya dalam hidup kita, nak wijaya dalam masalah ibadat kita, nak wijaya dalam masalah kita dalam hidup bagi kita anak isteri ni, kita kena jagalah diri kita, pengajian kita, ilmu kita, ibadat kita, semua dalam kampung kita, kita kena jaga wi baik-baik. Pertama sekali, ha akidah kita wi betul wi molek. Pegangan kita dengan Allah Ta'ala wi sahih, yakni wi betul wi molek. Wi comi wi molek. Wi sahihah wi molek. Ha, wi betul wi sungguh-sungguh. Ha, InsyaAllah kita saat ni tu nak terima, tu hai terima. Amo nak ceritanya lah, daripada tok guru-tok guru kita, ha, kalau mula tok dala kita dulu, mula Abah Sing kita pun serupa. Mula Tok Dalah Haji Abdul Rahman dulu pun serupa. Mula Abah Sing kita, ayat kita mula Abah Sing kita dulu. Mula Abah Sing kita ni, ia orang warung. Orang kenal lah. Kau kawasan nama, nah. Namanya Haji Husin bin Ahmad lagi pula, nah. Dia ni seorang yang warung. Lepas tu Abah duduk ngaji itu masa tu, tu terpelajar, terpelajar Dalah tu lebih kurangnya 1,000 orang. 1,000 orang lebih. Lepas tu mula Abah ni, ia kata kan, nama seru ngaji tasjid tu. Ya kata hei tok pakai semua hak ni tak payah ku semua ni anak-anak murid ku semua ni Aku tak ada nak daripada kamu saat itu. Upah eh. Aku tak ada nak daripada kamu gajikan aku. Aku tak ada kamu nak pada kamu saat ini tolongkan aku. Tapi aku nak daripada kamu ni kuduk ngajar kamu ni. Ialah aku nak wimung tu kenalkan Allah. Ya. Ini niat tu guru. Aku tak ada nak gaji. Aku tak ada nak pertolongi. Tapi aku duk ngajar buat kamu semua ni. Aku nak wimung tu kenal Allah. Kenal tertinggi Allah. Niat tu guru. Tak ada nak upah bawah, tak ada nak gaji, tak ada nak jatuh niat molek dia. Ya nak wih anak murid, ya kenal Allah. Nyat tu ya. Tak ada nak wih anak murid lah tu lah. Nak wih kenal Allah. Haa dah. Dapat bila muntuh kenalkan Allah subhanahu wa ta'ala, muntuh sama. Lepas tu banyaklah amalan-amalan dia ketika ya duk kita duk ponak tu. Fahamlah tu guru ni, ya pesing istiqomah. Kalau pagi, ya ngajar kru estah, tu akhir. Lepas tu maya isyak sudah, ya klik rumah ya, pukul setengah, ya ngajar. Lepas tu kita duk tengok, duk perhati ya ni, setiap semaya tak banyak mana ya maya. Tapi sunat kapit waktu ya tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah, ya tak tinggal. Lepas tu semaya jemuh mu. Kalau ya pergi bukit nastar, kali dengan fok-fok kita pergi bukit, buat kempung di bukit kawanan, di kawanan gelang, ada tanah situ setepat di gelang, lepas tu tanah setepatnya di kebun kanan, di HD. Situ lebih kurang 100 orang. Lepas tu ketika kita pergi bukit dengan dia ni, nak yak tahu orang, dia tak masuk lah ke daerah lah. Lepas tu ada daripada gulungnya abang-abang kita tanya, boh, gana boh kaca pitah, mari ke kota baru, mari ke Tok Hadi, tak masuk lah bandar jalan. Ada tu pakai kita, tapi besar tanya dia. Tanya kan, gana tak masuk dalam bandar jalan boh. Oh, ya kata masuk kanu lebar nak jalan, ya tu dosa, maksiat saja-saja. Aku tak kau nak pejam mata dia, kata. Dalam bandar jalan tu banyak mana orang tak kelubung. Mungkin tahu tak? Lebar nak jalan tu banyak mana, maksiat-maksiat. Lebar nak jalan saat ni banyak mana daripada mungkarat-mungkarat. Baik aku masuk lebar nak jalan, baik aku pitah jalan. Walaupun jauh sikit perjalanan ni, tapi selamat mata aku daripada maksiat-maksiat. Sebab orang dulu yang berkat. Orang dulu yang berkat sebab ni, yang jaga sungguh. Kodai mana yang boleh jaga. Yang pelera sungguh mata dia daripada benda yang boleh pelera. Kita lah ni, apa dia? Ha? Tengok sekarang, tengok dua kali ni. Ha, kita lah ni. Tak suka dengan orang dulu. Orang dulu, dia lari, pisah lari. Mana Pak Masyarakat, dia pisah lari. Dia tengok, tengok kota hadir. Tengok kota hadir, mari kok tahu jauh tu. Lepas tu nak pergi gelang Bukit Nastar tu. Nak lakuh bandar jalan, kerana Masyarakat banyak doa. Ha, dia jaga. Lepas tu dia pergi nak-nak kali, dia tak kisah ke. Dia buat tak pakai laki tiga orang, lima orang. Kenapa? Kerana dia nak semaya je muka. Kerana dia nak mahimah. Lepas dia biasa penuh royak. Dia tahu aku, sekarang hidup aku, mik daripada aku budak. Mari siapa tua, aku tinggal jemuh tiga kali. Mu tahu tak, Tok Akil? Mullah Baba Sing kita dalam ni, dia tinggal jemuh tiga kali. Ya tak hari aku tinggal jemuh, mu tahu tak? Ya duk ponok tu 20 tahun. Dalam duk kali dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman bil Al-Ashadi, Tok dalam tu. Kau duk naik kuda tu, yang main dulu ke tua-tua tu, Tok dalam dia naik kuda. Pakai pukul gambar tak lekan lah Tok dalam. Tok dalam pukul gambar tak lekan. Haa dah, dia kata aku hak luput jemaah hari tamunya. Gapo dia kata? Hari tu boh besar. Boh dalam tu besar. Kama dia air sungai saat itu naik. Naik saat itu nak rapat dengan pasar padi Tok Guru. Nak rapat dengan pasar padi Tok Guru saat ini. Aku pun bergaduh dekat gorek tu. Aku padi tu, aku padi tu. Sapa hari tu aku tak ada nak jemaah kali Tok Guru. Ni salah satunya aku tinggal jemaah, tak ada jemaah sebab tolong Tok Guru, tak ada yang nak jemaah sebab dah ada aku padi wak naik di atas tempat yang tinggi. Ha ni, ini salah satu daripada amal dia. Lepas tu dia ke Allahu Akbar nah, dia jaga enam-enam jemaah dia. Kita lah ni kadang-kadang tinggal semua jemaah kita, pas kita nak weh berkat payahlah sikit sebab kita tak jaga istiqamah kita. Ha, sebab tu kita kena jaga istiqomah. Kau dah mana kita boleh jaga supaya kita ada istiqomah Yasin. Lepas tu cara wa amal tiba bapak deh. Cara wa amal ni kena cari orang-orang yang terima dia lah. Jangan wa amal ikut orang banyak lagi umur dia di panah tu. Kadang-kadang wa amal banyak doa. Kadang-kadang pergi minggu lepas baru ni kecek sore. Yang ambil belakang dalam silah silahul mu'min. Jatuh mu'min tu ambil belakang wa amal kau. Pas subuh juga amma, sampai pukul 8. Duk saja zuhur, pas zuhur buat amma bodoh. Lepas tu pergi rumah tu, kecek kita tanya terkena, beh. Beh buat amma ni siapa dia, duk wayak kau, beh, beh, beh, mana? Ah, dia kata, Tuhan jamu, ya kata, Tuhan jamu. Lepas kita ada, kecek Tuhan jaya, dia kata, kecek dia tinggi, dia pergi tinggi lah. Dia kata, tak ada, ya Tuhan jamu, ya kata. Ha, ni kita takut kat buku amalan ni, ya jangan gaduh dah. Mana kita nak buat amal, kita tanyalah orang yang reti-reti sikit, lepas tu kita terima ijazah, tanya untuk orang amal. Kekau ni, anak buat amal ayat ni, eh? Lagu mana yang tuan guru ataupun untuk guru, ha, ayat ni boleh ke tak, kita nak buat amal, ambil buat amal dah, lagu mana, cuba betul, ha, baca tak patut guru, ijazah kau amal sikit. Jangan duk main buat ikut orang, eh? Gaduh-gaduh je gini, nak uyak ibu bapa, nah? Ambil nak uyak sonya. Ya kita lah ni duduk di alam manusia dah ni. Ni duduk di sejik alam manusia ni. Ni alam manusia. Lepas tu dah kita ngatik banyak-banyak sampai 1,000, 10,000. Dia jadi berasa baik lain dah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Masalah dek. Dia nak alam lain dah. Lepas tu duduk wa amma, ko amma, amma, ko amma, wa amma, ko amma. Dia kena alam lain. Alay selagi nama alay apa? Alay jin. Mari satu ketika lek malam tengah-tengah dua amal tu, cahaya putih mari jumpa dengan kita. Cahaya putih mari jumpa kita tanya, teh, kita bersobat dua orang weh. Ha, banyak ni. Ni, duduk mari beg ni. Ha, kita bersaing dua orang je kata. Cahaya putih, barang molek. Kadang-kadang cuk jumpa putih mari jumpa kita, kita dah kata benda molek lah. Ah ha, kita bersaing dua orang, kita berkahwin dua orang, kita pun apa cuk mula. Ha, tak apa kita berkahwin dua orang. Ha, dah. Kamu dia dalam kahwin-kahwin tu kita tak tahu apa dia benda tu tu. Ha, ni sebab tu orang panggil kita kena ada guru yang pimpin kita.
1: Awas sajalah. Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Wang dale orange selate amadamai dak ko. Patu tu orang gening jangan lupa lah kita ke jumpa setiap malam lagu ning dari je pukul 7:30 malam dak ko sampai ko je pukul 8 malam setengah je saja di kilome FM 95 MHz. So wat jala merupakan orange bahasa Melayu tempat teh 24 je dak ko. Patut untuk malam ni apa khabar dak kok di luar sana, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat wal afiat belaka, semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancik ke umur belaka lah. Patut pada malam ni juga jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat, kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, biar kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belakang dek akak. Lepas tu untuk malam ni sebelum buat nak kecek beberapa perkara dek akak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pulak bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selate Amandama.

0: Lepas tu tengok masa malam ni pun masa tak ada dah pun cak kedi masih banyak lah hak mana masuk mai pada malam ni tu. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada malam esok dah kot deh. Jai sama pukul 7:30 sampai kot jai pukul 8 malam dah kot tu Rongin Selate Aman Damai. Lepas tu untuk Rongin ni panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
6: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
8: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Luangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan puan-puan dalam ruangan Ad-Din Nasihah dan juga kita teruskan mengikut aksis masa apa yang sedang berlaku di negara-negara Islam di sana, lebih lagi di Palestin. Terutamanya dikasih Allah sekalian, hari ini kita sedikit dalam Ad-Din Nasihah hari ini sedikit kita mari bincang tentang sifat-sifat orang munafik. Sebab kita kena tahu juga cara manusia ada kalau tak tersedar perbuatan dia tu jadi munafik. Maka kita tengok daripada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbukai orang munafik ni adalah beberapa ayat. Banyak ayat-ayat yang bincang ataupun mari buat kita penjelasan dalam manusia yang munafik ini. Tapi hari ini kita di antaranya adalah satunya ayat yang dalam surah Taubah ayat yang ke-67. Qala Allah Subhanahu wa taala al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Surakallahul azim. Artinya orang-orang munafik lelaki dan munafik perempuan tu sebahagia dengan sebahagia yang lain adalah sama. Orang munafik tu yang pergi pakat pun dia samalah. Walaupun dia tak biasa temu lagi mana, tapi apabila jiwa dia munafik, dia temu sama dia sekali lagi sekali ledak. Ini sama ada lelaki ataupun perempuan-perempuan. Dia sokong cara dia lah. Dia pergi serah masuk cara dia lah. Dia panggil ni lah. Mana sebahagia yang lain iaitu sama. Inilah. Maka mereka menyuruh, pandai hijau dia ni, menyuruh membuat yang mungkar dan melarang daripada makruf. Jadi dia tak tersedar di sisi dia wasap molek dah. Tapi dia heret juga. Boleh nak nak dia heret kok mungkar, kok gapo lagi dengan tak kabar lah. Tapi apa boleh nak buat benda molek, benda makruf ni, ya sekat. Orang panggil, orang mencegahkan makruf. Yang hau nak lil makruf, dia pecah sekat benda orang buat molek. Kalau nampak lekat pun kau, orang nak buka pondok kau, ya sekat lah. Nampak lawe, pedah-pedah dia. Ataupun dia duduk pakak pun dia tu, jadi nak tak senih hati lah, tak suka hati lah. Kalau orang buat kebaikan ni, buat kebaikan apa-apa sahaja berkait dengan hak agama pun, dia pun rasa, dia tafsir cara dia lah. Oh, tak kena gitu, tak kena gini, ada belakang dah. Terus panggil, yang hau anil ma'ruf. Lepas tu, Pak Ibu dengan dia pula, tambah lagi, wayak biduna aidiyahum. Allah. Wayak biduna aidiyahum. Dan dia, apa nama ni, mereka itu memegang apa ni, genggam dia. Yak bidu ni genggai tangi dia tu. Tangi dia pakai kemah. Cekok lah panggil bahasa kata. Kata cekok tangi dia tu dengan kemah. Dia ibarat kata dia Pak Ipangan dia duduk orang yang tak heran lah. Orang penting kepada kebenar eh. Penting kepada nak boleh laba-laba cara dia tu lah. Dia tak heran lah masalah kebaikan manusia, masalah siratul rahim. Masalah nak sedekah, masalah nak bawa manusia pergi ke dalam jalan molek. Apa manusia nak mengajar, nak apa, dia sekat. Ini dia panggil, yak biduna aidiyahum. Allah, jelasnya ayat tu macam dia. Kemah tangan dia tu, maksud manusia yang kupik, manusia yang penting pada harta, penting pada diri. Ada penting kepada, nak pada benda-benda yang lawe satu gulungnya tu ya wasa yo ada kelebih eh. Tu yang panggil dengan siapa silaturrahim ke apa sesama orang Islam ni tak apa tak pernah kira dah hubung sama orang Islam ya jadi pandai rendah. Ya nak hubung dengan orang yang jadi yang lawe dengan Islam itulah dia bahasa suka hati. Kau ni yak biduna aidiyahum ni ulama tafsir. Maksudnya dalam syaratul rahim, dalam masalah nak belanja, fisabilillah, dalam masalah apa dia,
Allah tak pernah pergi lah. Mana maksud kata? Maksud saja, maksud kata cari peda-peda untuk dapat hasil dia. Lepas tu tambah lagi, Pak Irfan dengan dia tu nasullah panasiyahum. Mereka itu telah lupa kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Ini bimbang sekali ni. Lupa pada Allah, tak kira lah hukum-hukum Tuhan je, wasa tu dia kena. Nak pergi akhirat, nak pergi apa dia nak pergi juga. Tapi masalah wasa dia kena, dia lupa hukum Tuhan. Dan juga Tuhan kata, lupakan ke dia. Allah Tuhan lupa tu, Allah tak beri hidayah lah. Dia khapal lagi cara dia lah ni. Tak beri hidayah lah. Maka Allah lupa pada mereka. Allah melupakan mereka, maksudnya rahmat hidayah tu. Tapi dia tak sedar benda-benda ni, macam dia. Allah akan lupa dia. Dan sesungguhnya innal munafiqin tu humul fasikun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik ni orang terlucut pada taat pada Allah. Dia rasa dia ya orang taat, orang duduk dengan agama, duduk dengan apa, tapi itu Pak Ibn Afiq dia tu lah buat jadi dia terlucuk pada taat pada Allah, jadi orang gulung fasikun. Allah inilah wali azubillah lah. Pada tengok tambah lagi, Allah beri keterangan bahasa bala ataupun satu azab pada orang munafik ni ialah sangat-sangat pedih, sangat-sangat azab lah. Ikut pada surah An-Nisa ayat yang 183. Basyiril mu'minina bi anna lahum azaban alima. Khabarkanlah pada orang-orang munafik Allah bahawa mereka akan mendapat seksaan yang pedih. Segi dengan cara ini jelas-jelas lah tak nak urai banyak. Khabar basyir, semua basyiril mu'minin, wi khabar baik basyir ni kepada orang mukmin. Tapi wi khabar lah tak ada dah, wi khabar orang munafik kena honing je. Honing je ialah azabnya sangat-sangat pedih. Orang munafik ni sangat-sangat pedih. Lepas tu, dalam neraka duduk tak mana. Ini suratul Nisa ayatnya 145. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafikina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditepakkan, Allah letak dia pada tekad yang paling bawah dari neraka. Di bawah sekali. Fidar ke asfal. Dan juga kamu. Menafsir sekali-kalinya tidak akan mendapat seseorang penolong. Seorang penolongnya yang bagi mereka. Tak akan dapat. Orang-orang menafsir itu tak akan dapat penolongnya. Dia panggil walan tajidah lahum nasira. Jadi bagi mereka tu, kamu tu orang-orang itulah, orang-orang molek, orang-orang dengar, duduk cara hal ni dah. Mana kamu tak dapat sekali-kalinya bagi orang munafik tu petolong ni. Tak ada lah nasirah bagi mereka, penolong bagi mereka. Tak ada. Duduk darul asfal. Duduk darkil asfal. Baris saya bawah sekali, darkil asfal ni patak neraka ni. Walan tajidah, dan kamu tak akan dapat lahum bagi orang munafik itu nasira pertolongan. Inilah teruklah munafik ni, sebab itulah kita kena didik budak-budak, didik warga itu apa ni, masyarakat kita tu jangan mudah-mudahlah jadi munafik. Dalil munafiknya apabila dia tak berapa kasih saya sama saudara, dan juga untuk kepentingan cara nak duduk dalam masyarakat ni ialah ikut dia boleh labur lagu mana dia duduk belaka. Duduk dengan seteru Islam atau Islam pun dia duduk, dia boleh pergi cara dia lah. Dia wasal lebih, wasal kapa. Tapi dia tak heran lah dalam masalah apa yang dia akan dapat. Kerana dia tak boleh jadi, dia pergi cara dia, dia hitung cara dia. Inilah, maka kita jauh lah sifat-sifat munafik. Dan siapa-siapa yang mengajak manusia dalam mungkar dan menegah manusia buat kebaikan itu, itu ingatlah masuk dalam munafik. Walaupun sikit, walaupun banyak. Dengan siapa, zaman dulu banyaklah. Di kapung-kapung tu kalau orang nak mengajar, nak gapa, nampak kasar-kasar sikit lawe. Dia buka judi, buka gapa tu. Lawe dia gapa, dia sekak dia gapa dulu. Dia cara tak tersedar, cara munafik.
Dan juga zaman lo ni Afiq Basin baru. Afiq Basin kata anak. Ha, Basin kata anak hidup puak mana puak ya. Ya pilih puak molek cara dia. Boleh ada nama ada apa. Ha, waktu Afiq dengan cara ha, mencari kepentingan dalam kehidupan. Hari ya. Wallah alam. Itulah insyaAllah lah. Mudah-mudahan kita semua akan beramal dan menjauhkan sifat-sifat munafik, dan kita akan beri apa ni pengertian benar-benar ni kepada masyarakat kita insyaAllah. Baiklah, kita pergi kepada apa yang masalah isu semasa hari ini. Belum pada kita nak pergi benda-benda yang berlaku, Amerika duduk bergaduh dengan Iran, Israel duduk dengan Amerika duduk sekali semua tu, mari kita pergi hal Palestin dulu khusus. Kerana Palestin ni berberat seperti biasa, semua seperti biasa. Terdapatnya Israel settler ni, ada dia pergi igat orang pagi tadi, dia igat je ikat mata, heret mari tu baik tak patah. Serai masuk kapal, ngawak ikut dia lah. Dia panggil NM Palestin settler, blindfold, igat katuk mata, dan heret masuk mari. Wak-wak itulah ikut nak buat. Dia nak menakuti. Orang-orang duduk dah, duduk di kapung-kapung, lepas tu mari buat settler ni tahu dah buat nikum, buat mari duduk dengan rapah buat mi. Hak asal orang lain tu je rapah dia. Lepas duduk cara dia tu, dia buat segala-gala ancamnya, segala-gala cara nak menakutkan orang. Dia maksud kata kalau mu tak ada hidup, mu lari lah. Enggak apa budak-budak lagi sekolah pun dia sekat. Tepat-tepat nak duduk kesenengi orang Palestin tu, dia mari dengan cara buat dia. Oh, pemuda-pemuda dia, pemuda-pemuda buat nikung ni, mari. Ini tak dapatnya, dia tak dapat tu gambar-gambar dalam lalu radio ni dah. Kata orang Palestin, di satu kapung nama Bait Aqsa. Nama Bait Al-Aqsa. Di sebelah tepi barat. Di sebelah balik itu Al-Qudus ni dah. Dia heret mari masuk kepada jalan-jalan, pada tepi-tepi jalan. Mari buat mudah-mudah lah. Yang mana puak pihak tentera tu duduk berdiri, duduk tengok-tengok main je. Tapi orang pukul gambar tu, Pek. Ini Palestin farmer, ialah orang Palestin yang jadi peladai, yang tanah, cocok tanah. Orang pakai kasih takon, mesti dia panggil. Yang tu lah, mengikut laporan tu, Pek kata, dia usaha. Usaha, nak terlucuk. Nak usaha, nak minta jadi, jangan duduk igat dia, jangan duduk gapa dia. Minta pertolongan. Daripada luar. Hingga siapa orang-orang luar orang buat perhatian. Lalu ni tak apa nak berani dah. Sebab di pihak settler ni, pihak itu Nikau ni, dia bertindak dengan cara kerah. Hak ni dok tubik berita-berita ke apa. Cuma dok susu pukul gambar tubik. So tadi tubik video ketemu hak ni. Lepas tu satu lagi pula, Israel ni launch deadly airstrike on Gaza City apartment building. Dalam Gaza ni, dia serai semula pula. Di rumah tinggi, rumah flat, rumah orang duduk lah. Dalam bandar Gaza tu, dia serai dengan airstrike ataupun dengan kapal terbang. Tahap bang pada hari-hari kemarin, hari Jumaat kemarin dah. Jadi tengok sekurangnya, terkebel lah. Ataupun dapat syahidnya, 7 orang Palestin sekaligus je tahap bang turun tu dah. 10 itu 7 orang, 7 Palestinian were killed. 7 orang dia tak tahu bang pada tempat flat ataupun rumah tinggi orang duduk tu, building tu. Dan juga punah kereta-kereta dalam bandar Gaza, orang letak kereta punah, dia hancur habis pada malam kemarin, hari Jumaat dia panggil. Lepas tu Israel dia kata, ini Yotel Israel ni, dia royak cara dia ni, kerana dia nak serai tepat-tepat akak teh jatuh gulungan Hamas. Mesti dah Hamas dia kena ada buat dia. Tapi mata gelap tu banyak sekali. Ada kala duduk makan duit. Ada kala orang yang duduk sekali makan duit Israel. Jadi mata gelap pala-pala Israel. Itu Hamas duduk mana, gapa orang terkena duduk mana. Yang mari bang, mari gapa gitu. Itu munafik yang banyak ada. Itu mengikut laporan Al-Jazirah. Laporannya petang-petang tadi lah. Pada petang tadi. Jadi segera masuk dengan mono-mono lah gitu dah. Lepas tu pula, tengok di dunia pula lelah ni pakat dah masuk ke Palestin. Sehari-hari kau masuk hati duduk dengan Palestin. Mengikut aktivis orang di Perancis ni,
dia buat kegiat teh, dia ambil dera plastik, dia gantung di Eiffel. Di Eiffel Tower, anu, hak tinggi, rumah tinggi tu. Dalam Paris. Kerana buat peringatan hari Nakbah. Hari Nakbah ni hari halau manusia pada tahun 1948 dan pada tepat 15 bulan Mei ataupun bulan itu persepakon bulan ni 15 atau 3 hari maganya. Jadi orang luar negeri pun buat nampak tanda kata dia ni duduk dengan Palestin. Hari Nakbah ni hari hak Israel serang masuk bunuh anggota apa 50,000 kampung, 5,000 kampung dan juga semua orang tinggal lari tubik ingat juta-juta. Tubik ke luar ni dah. Jadi termasuknya kemarinnya hari yang ke 78 tahun dah. 78 tahun dah. Selebelah 47 dah. 78 tahun dah hari peringatan Nakbah ni. Hari kesedihan orang Palestin kena bunuh kena apa. Tu pun ada lagi timbul puak-puak. Orang Arab diri yang pasir satu sekolah pun dia hipung. Orang timbul kata tak ada hak dah Palestin mau nak duduk. Mau tak ada cara nak lawan boleh dah. Mari duduk kecek duduk ajak we duduk dengan Israel lah. Hak kata timbul tak tebik baru ni. Tak tebik tu pakak pakai tangan Israel buat baik. Dia pakak kata ke Palestin mau tak lawan mau lari tubik lah. Dia tak hitung kata zolim hak Israel buat pada Palestin hari itu dia tak hitung. Tapi lah ni apabila buat itu Palestin bangun lawan Israel, dia kata Palestin ni jahat. Palestin ni buat kau karai. Palestin ni buat apa ni? Cun. Lagi pusing waktu semua dunia jadi betul lah. Tapi dunia insyaAllah Alhamdulillah lah ni pakak-pakak berubah. Kata benda dah berlaku lah ni seperti di Paris semagain tu. Awak naik, tak ada skor, naik dia Tower Hopsan. Tak apa di umuh tinggi ke apa. Itu pangkat tinggi. Naik pucuk-pucuk tinggi tu. Kita letak dera situ. Allah. Yang menekbah ni teruk dah. Lepas tu tengok dari hari ni ni. Bahawasanya orang Eropanya. Orang panggil European Union. Ya, telah buat satu cara baru ni. Nak bergerak. Nak winapak ke Israel kata tu. Pihak Eropah lah ni. Tak apa kena dah pada Israel. Libat apa negeri dah. 2-3 hari ni negeri Sweden, negeri Denmark, negeri apa putus dengan Israel. Apa Denmark kata, pia-pia. Orang Israel gay. Tak halal, tak boleh visa lu dah. Tapi negeri Sia ni visa banyak. Visa penuh, mari duduk kot nu. Kot pangan, kot kapa, kot nu lah. Kot surat tani, nu kapa itu ni. Jadi, orang Eropa lah ni balik dah. Dulu tu, nampak Israel lebih. Nampak Israel hebat. Israel ada panaya. Israel hidup mana boleh maju. Tetapi lah ni, dengan kejahatan yang dibuat di Israel itu, buat di dunia Eropa lah ni, paling belakang dah. Kau tambah. Dia panggil, trigger a formal review of EU-Israel Association Agreement. Jadi berkocok lah, kata Elon ni tu, jadi tak sempat dulu dah. Tengok Brazil pun sendiri, apa tu Israel alien atau pakat tak Israel dengan Europe lalu ni tu duduk di antara tu lalu dulunya penting sekali tapi lalu duduk bawah tekene dengan perbuatan Israel diri buat jadi orang Eropa sendiri kohundo bahkan kholawe. Baru tengok Brazil Brazil ni itu tu dia condemn, orang panggil condemn tu mari kutuk. Apa yang Israel dah buat pada Lebanon lah ni teruk. Doktor Lebanon lah ni. Gozah lagi, Lebanon lagi. Begitu Jerman. Pak Jerman dulu Israel sekali di situ. Dia buat Amerika tu, Jerman ni. Buat dia. Tapi Jerman Chancellor nama Friedrich Merz ni. Dia kata kena. Dia kata illegal settlement bahawasanya rumah-rumah. Settler rumah-rumah ni kum. Orang ni kong kita duduk dalam bumi Palestin itu ialah salah undang-undang dunia. Panggil illegal. Illegal tak kena lah undang-undang. Dalam kawasan tepi barat yang dijajah dia panggil. Dia panggil occupied West Bank. Occupied West Bank ni, West Bank yang dijajah. Lepas tu Nehret masuk kan? Nehret masuk, nak masuk jadi hadiah dah. Tahun ni, Chancellor Jerman kata, membuat lagu ni,
undang-undang dunia tak sah. Anu jak tahu orang besar-besar pun masuk. Dan juga Itali pula. Itali ketua orang panggil Italian leader George nama Giorgia Meloni. Ya ketua dia. Dia kata lelaninya bahawa kita kena sekat dah. Defense apa apa nama ni cooperation pact with Israel. Sosok duk buat jadi tekel lah nak jadi hubungi baik dengan Israel ni. Kena cari jalan lah. Melucukkan orang panggil. Allah, kau kogi. Waktu pula, itu lelani tu orang Eropah ni citizen. Citizen orang awam lah. Rakyat biasa lah citizen ni. Kalau kita tak ada jadi gapo, tak ada pegawai, tak ada putih, tak ada tu, panggil citizen. Rakyat terbelasa ni, biasa ni, meliung. Dari Eropah ni tanda tangi. Allah, signature, tanda tangi. Will formally trigger a review of EU-Israeli Association Agreement. Nari nak berkocok, nak berlucuk. Gapo ni hubungi Eropah dengan Israel. Tanda tangi, saya nama, meliung. Ini seorang yang terbaik ni. Bukan kita kaya-kaya ada ni. Inilah. Dan juga masalah buat penegak framework, buat penegak dengan Israel pun, nak jadi sengih kapal. Meliung tu macam meliung. Tanda tangi, tengok ni. Ini Allah. Tadi kita tengoklah itu orang yang ada sifat kemanusiaan. Apatah lagi orang Islam. Orang Islam yang menafik tu tak kira lah. Nafik tu nak duit je. Dia nak ke pekat je. Nak ke puak je. Tak kira lah. Islam-islam saja. Islam tu ada kala jadi menafik. Allah. Email tak ada lah. Kalau Islam ada email, awak kuat. Dia tak kira lah menafik. Ni. Tapi orang rupa ni, Allah. Dia pergi ke hak asasi manusia. Lalu ni banyaklah orang-orang ada tubik tu. Siapa nak ketenangan jiwa. Nak ketenangan cara duduk ke. Fikir hak sungguh. Banyak masuk Islam. Kenapa padri-padri, ketua-ketua gereja ada di Eropah ke apa, kau tambah. Apa dari Perancis di Eropah, lah ni jadi juta-juta dah orang yang masuk Islam. Walaupun di pihak demo, dia ayak tu Islam tak boleh, Islam jahat, Islam ni kau kan right. Kau kan right Islam tu, Islam ni. Kenapa takut ke Islam? Tapi apabila pakat takut, pakat nak tengok, pakat nak baca, pakat nak reti, pakat nak jamuh Islam, panggil jamuh. Jamuh dengan hati, nak reti hak Islam lah ke mana. Apabila reti, pakat bertakut masuk Islam. Ini lah. Orang panggil Islamophobia. Dalam Eropah ni, satu pergok ke. Dia takut pada Islam, dia koyak benda-benda orang Islam ni, oh jahat orang Islam ni bunuh orang Islam ni tak ada kemanusiaan orang Islam tu, Islam ni nak menakutkan orang buat takut tu guru ya tu guru tu guru ni apa gitu we takut we apa tu guru tu lagu tu lagu tu guru ya petua ya petua gitu petua gini tahu dia apa kerja mau dulu takut kata guru je lah belaka tu kata hei mu jangan duk main judi lah judi ni adalah satu benda yang hara dan bawa manusia tu pergi dalam mungkar tu teruk benar. Tu dulu saya banyak nak lawan tu uru macam dulu. Hari ni tak ada dah. Ada lawan pasal baru dah lah ni. Allah alam lah. Waktu tu dah. Minta tu hidayat lah. Tapi kita pergi lah ini H plus 10 tu tuan belia. Lepas kita pergi kepada apa yang H plus 10 ni ialah lelani pun walaupun beradu peredah pakat tu kecek hanuk bino kecek atau nak patana, dia panggil develop, nak patana, di rozah ke apa, tapi le celah tu nya, pihak Israel, serai dengan cara hebat-hebat. Allah, balik kita pergi lebih lanjut, adalah hak apa lagi, dia berlaku kepada, berita besar lagi. Tengok hari ni, tuan-tuan belia, berita dia antara Iran dengan Amerika, dan sakuk dengan plastik, katik, dan kapal-katik, dengan cara umum lah, ini dah. Tengok tak dapatnya hari ini bahawa Menteri Luar Iran Abbas Araghchi ni dah dia kata dia berkemuka dunia lah ni dia balang mulut Amerika dengan Iran ke apa gitu Amerika pergi negeri Cina nak cari nak win apa kata Iran ni tak boleh tekeh dah tak boleh buat kanu dah jahatnya Iran ke apa gitu negeri Cina lagi kita nak kecek hak Cina nak kata kanu.
Lepas tu tengah-tengah duk sibuk-sibuk lalu ni duk perih mulut ni. Lepas tu di pihak menteri, ya gapo-gapo ni orang kena ni orang beci, ya tu baik line, tu baik tu, tu baik YouTube, tu baik lalu tu baik berita ke apalah. Dia panggil lah ni hebat cara perih mulut ni. Perih berita mulut ni hebat, aduh-aduh hebat, dia perih jatuh lagi. Tengok dia jadi tengah-tengah ni lah. Lepas tu ni, itu menteri luar nama Abbas ni dah. Dia kata, hey, kalau ni, kalulah pihak Amerika duk terkena buat peperangan dengan Iran, akan dapat natijah di segi ekonomi seluruh dunia akan jadi khateruk. Yang mana the United States over its war of choice. Mana perangai hak Amerika duk nak, duk nak, duk nak. Choice tu mana Amerika pilih nak jalan tu, tapi hak tu lah jadi musak berpanjangnya masalah kehidupan manusia atas dunia ni. Lepas consequence. Dia panggil further economic. Apa dia jadi hak ekonomi dunia ni, ialah dapat natijah daripada hasil Amerika pilih cara dia. Giduk kepung Iran dan buat nelai cara dia. Lepas Iran kata lagi, bahawasanya berkait dengan masalah transit of Strait Hormuz. Berhubung kata Hormuz duduk berbuk. Seterusnya dia hormat sepik-sepik kapan nak lalu tak boleh lalu boleh tu, ya tahu tak ada jadi masalah duduk di kuasa dia hak lalu boleh lalu tak boleh tu yang menentukan. Ni Iran pun sedap juga ni. Lepas tu kita pergi sikit hal Lebanon pula. Lebanon pula ni dia serai Lebanon itu Israel serai tak padu-gadu lah. Serai Lebanon di sebelah selatan Lebanon ni berterusan dan Israel pula telah buat apa, buat keputusan dah, perjanjian dah, dia panggil agreed, buat keputusan dari mari setuju dah 45 hari untuk nak beradu perang. 45 days extension of ceasefire, beradu perang 45 hari. Tetapi semasa Allah tu dia tak hira, dia buat turut hati-hati dia. Walaupun apa ni, setuju dah 45 hari nak beradu perang. Inilah nyakit Israel. Lepas tu Israel tu baik satu itu dia telah itu tu baik apa ni masuk kekuatan tentera dia masuk dalam kawasan di selatan pada Lebanon, dia halau oleh kapung tu baik pergi duduk ke lain kapung-kapung, lapai kapung dah, lapai kawasan dah, village saya panggil dalam Lebanon. Dan seolah kata dia boleh menguasai 14%. Kalau 100, 14 kawasan, 14 dah. Dia tu boleh menguasai, itu baik. Itu berita itu baik. Lepas tu satu lagi berita besar juga lah. Mengikut itu laporan kata adalah Israel serai. Kalau jatuh sana lah. Israel serai dalam Gaza, serai bina air tinggi itu. Israel kata dia bunuh, berjaya. Dia serai dengan tentera tu masuk kembadu dalam Gaza, berjaya boleh bunuh apa ni nama Izzuddin Al-Haddad. Izzuddin Al-Haddad ni dia panggil komando, ketua komando yang senior ni bagi saya depan lah, bukan budak-budak dak lah. Bahasanya bersama dengan ketua komando ni apa yang kata matinya 7 orang orang rakyat dia lah. Lepas tu bahasa Israel dakwa yang kata ketua komando Gaza duduk situ tu nama Izzuddin Al-Haddad. Tapi Hamas tak mengaku lagi. Hamas has yet command. Tak ada koyak berita gapo-gapo dicari Hamas pun. Tak ada tubik berita. Kata benda yang ketua dia dibunuh tadi adalah satu berita bohong ke, berita jelas ke. Tengok sehari dua esok usah lah. Esok tengok dia. Kalau ni tu Israel, awak yang segera situ tu, segera Gaza tu, mati 7 orang sekaligus tu, dia kata dia segera untuk nak bunuhkan ketua Hamas Izzuddin Haddad ni dia. Termasuk nak mati 7 orang tu ialah budak-budak, orang perempuan. Dia segera masuk dengan sebuah rumah dalam sebelah balik jatuh pada Gaza. Allah, anilah. Pasal dia segera pula, Israel military masuk di Syria pula. Dia masuk segera Syria pula. Syria lah ni tengah duduk lemah, tengah duduk meratu negeri. Tapi dia buat ukara Syria masuk Syria ni pula. Sebelah Syria pula.
mengikut apa dia kata, dia masuk segera masuk dalam satu kawasan dalam Saida Al-Hanut. Nama Saida Al-Hanut di sebelah selatan daripada Quintra apa ni, di kawasan kampung lah. Mengikut laporan Suria, Suria itu wilayah dalam Suria yang berhampiran dengan Golan. Golan hok dia jajah, hok dia pergi mari dulu dah tahun puluh-puluh tahun dah tu, dia rapah jajah, dia itu perlemahan tinggi dia panggil Golan. Lepas tu kawasan tepi tu tu dia sering masuk pula ni nak ya. Ha ni nak ya benda-benda dia haru nak besar cara dia lah Israel ni. Lepas tu dalam kes lah pula di Syria pun Syria juga tiga kereta-kereta gebar hok besar masuk dalam kawasannya Tel Adrayat. Tel Adrayat namanya di sebelah itu kampungnya di sebelah selatan daripada pada hak tani, Quintra tak ni. Masuk segi gok dengan kereta gebar, kereta kapal. Ini berita terbarulah. Kalau dulu Israel tak dapat itu, tadi nampak Syria lah ni pun boleh jadinya kena bangun lawai lah. Baru ni nak duduk dengan seni cara itu sebab ia boleh jadi negeri baru. Lepas tu laporan kata Israel segi nama Azuddin Haddad tak ni, dan mengikut Hamas, dia kata not confirm the killing of Haddad. Pembunuhan tu tak ada confirm lagi lah, tak ada buat penentu lagi. Tu. Lepas tu tengok berita dalam Eropah pun yang ada tadi, Eropah pakat beci pada Israel, pakat nak segera Israel bagi Spain. Spain ni ialah satu negeri yang bagi serpeh yang lawan plus lawan Israel. Kalau siapa Amerika nak kita kapal dia situ, dia tak jam. Dia tak rela, tak izin. Itu Perdana Menteri Spain ni dah. Lepas tu baru-baru ni, adanya bahawasa ya ada apa song contest tu dia panggil buat badu anasik, badu nyanyi lagu apa kata belakalah di satu tempat di Eropah tu nak ambil pingat Eropah dia panggil nak ambil cawe mah Eropah lah, dia panggil belakang negeri-negeri hok boleh nyanyi lagu anasik hok cara demo tu. Lepas tu Perdana Menteri Spain nama Pedro Sanchez ni, dia lawan sama dah. Dia kata Spain ni telah teruslah tak saya masuk dengan Israel. Hang siapa walaupun buka tempat tandingi nyanyi lagu di Eropah ni pun dia tak saya masuk kerana ada orang Israel. Ni hebat dia lawan. Dia panggil kata song contest over Israel's participation. Israel masuk sekali, dia tak masuk. Dia kata, kerana silent is not an option. Duk dia ni bukan calon pilih. Tak ni ingat molek ni. Saya kata, silent is not an option. Duduk dia dalam benda-benda mungkar ni, bukan calon pilih orang ceridik. Benda mungkar kena kecek. Nak kecek cara mana pun, nak kecek pesing cara direct dengan cara mubasyarah atau cara betul-betul pun, apa tak apa. Nak kecek dengan cara pusing-pusing waktu panggil dakwah. Benda-benda mungkar. Hak ni orang bukan Islam tapi tu baik kelimah politik. Spain ni tu baik politik. Jadi dia tunjuk kepada dunia kata lama mana ada Israel participate. Israel masuk kata duduk dalam gapa-gapa pun dia tak kata masuk. Padahal benda halus je. Tewas nyanyi lagu je. Tapi berita dunia tu baik. Hak ni lah dalam istilah kata silent is not an option. Ingat molek. Silent is not an option. Laisa sukut huwal akhtiaruna. Itu dia. Sukut mana duduk dia. Benda tu molek maka duduk dia. Duduk dia tu lah panggil jadi budaya kejahatan. Jadi pakat turun belakang. Inilah jadi kita boleh ambil dia panggil hikmat dalam bertindak. Untuk nak lawan satu perkara tu, dia tak boleh duduk dia. Tapi cara tu ialah dalam bijaksana lah. Itulah Tuan Melia. Kita tengok lihat rupa ni dah, tak ni dah. Lepas tu tengok pula dalam perkembangan dalam Hormuz ni. Amerika kata tak boleh duduk katuk habis nyanyi orang ke apa orang. Lepas tu, terdapatnya bahawa se-Iraq tu baik lapor orang kata dia boleh hantar tu baik minyak dia tu dah. Dia tu jadi apa... Oil Minister, Menteri Minyak Iraq yang kata 10 million baril. Hatta tu.

Basim Muhammad. Dia tu baik report, dia tu baik laporan hak dia ni. Basim Muhammad kata bahawasanya dia dah terikat dengan OPEC. Dengan OPEC, OPEC ni negeri hak pakat tem buat itu keluar minyak ni dah. Bahawasa dia ni boleh waktu baik minyak 10 million barren. Maka mudah-mudah. Lepas tu tengok pula hak negeri Cina ni pula. Allah, hak negeri Cina ni lagu mana? Terang pergi tu buat berita sijil tu buat berita tu berita tu tu tu buat berita tu kata oh terang pergi negeri Cina ni berjaya. Ambil lebih berjaya tengok gambar-gambar tu berjaya lah. Terang jalan kita tengok pa bunga, tengok bunga mawar, pa Cina we hadiah bunga mawar, wak kelik ke apa itu ni. Tu buat berita besar lah dengan cara gembira. Marilah nak jadi sekak, cara nak sekak lagu mana tak sewi Iran ni kerah pala. Lala ni Iran duk kerah pala. Tak setu Amerika nak timbul peperangan lagi. Jadi nak pergi koyak Cina nya, we Cina break lah. Iran ni tahu belakang dah dia ni tak ada kapal lah. Tapi dia orang duk likung rumah dia, likung negeri dia. Lagu mana pun dia ada kedaulatan dia. Orang duk tekeh dia kata mu tak boleh buat nuklear, mu tak boleh dua tu, mu tak boleh ada ni. Dia ada kedaulatan dia. Dia satu negeri dalam dunia ni, mana-mana ada kedaulatan. Peneri mana-mana ada. Dia panggil diri dia sendiri. Bagi kedaulatan negeri. Sovereignty dia panggil sendiri kata. Itu. Jadi, bahawa segi tengok tu, Cina waktu baik. Cina waktu baik. Kalau tengok berita-berita lalu, waktu baik TV-TV tu nampak, nampak seni lah. Tak ada apa lah. Cina waktu baik berita. Bagaimana? Dia kata, Cina is happy as condemned the United States war on Iran. Kami Cina ni telah kutuk, tak setuju apa yang Iran, yang Amerika serang Iran. Kami tak setuju mula ke. Kondem-kondem ni kutuk dia panggil. Kata huduh tak kena. Apa yang Iran, Israel dan Amerika, dia panggil US Israel, war on Iran. Amerika dengan Israel serang Iran, dia tak setuju mula ke. Lepas tu, double down on it. Learning ni menegaskan. Ucegak pula, semula pula. Penetengi ni terhadap benda yang jadi itu adalah dia tak ada, tak ada nak hundur tak. Buku dia duk royak tak. Amerika dengan Israel lah. Timur harga-harga. Maka menyebab dulu dia duk royak dah kata dia tak setuju Amerika dengan Iran, dengan Israel, serang Iran. Learning pun dia duk situ juga. Maksudnya dia kata double down on the opposition to the conflict. Untuk nak menetek gapo dah jadi lah ni sebabnya di Amerika. Hai nak ajak Amerika dia pun. Ya ge itu ada. Yang ni apa ni? In a statement issue why Trump was in Beijing. Ni ya tu baik laporan ni semasa Amerika duduk di Peking. Duduk negeri Cina ni. Berarti Cina dah hira apa? Ni nak ajak. Dalam berita ni kita ambil berita hak dunia ni tuan Malaysia. Lepas tu Cina dia, dia kata dia lagu mana-mananya, dia kata dia ni ialah, dia menetek gapo kejadian dengan cara jelas-jelas. Hak benar perbuatan Amerika dengan Israel terhadap Iran tu, dia tak suka mula menetek, tak ada jalan nak molek langsung. Kenapa? Dia kata benar jadi permusuhan kali ni, itu telah menyebabkan kerugian yang teruk pada dunia. Dia panggil the conflict has loss on the people. Wak jadi dunia wak rugi. Rakyat-rakyat dunia rugi. In Iran, rakyat dunia, rakyat Iran dulu, dan rakyat di kawasan tu, dan rakyat seluruh dunia. Ini kata. Rakyat Iran sendiri, dan rakyat kawasan tu, mana negeri-negeri Arab, negeri Arab, rusak belakang. Sebab mula daripada Amerika dengan Israel serang. Serang apa? Iran. Ni buat laporan ni. Kita ambil baca laporan dia. The Chinese Ministry of Foreign Minister Affairs said in statement post on its X account. Dia tu ambil laporan lalu apa? Lalu komputer lah. Dia panggil X account dia tu lalu tu ambil. Atau mana-mana pun di pihak Iran, di pihak itu benda dah jadi ni. Karenanya, sebabnya Amerika lah. Amerika dan Israel lah. Buat yang di dunia bagi rakyat Iran dan kawasan negeri tepi Iran dan juga dunia. Jadi susah sabitnya Amerika. Walaupun

apa tak terang duduk dengan di sini lagi waktu pihak ini. Lepas tu ya asal laginya lebih pada 3,000 orang rakyat Iran terbunuh. Ha? Kenapa? Karena perih orang Amerika buat dengan Israel ni. Duduk molek-molek negeri duduk bunuh. Duduk bunuh orang. According to government figure from Tehran. Mengikut apa laporan yang dapat laporan daripada Tehran. Inilah Cina. Kenapa? Waktu baik dengan cara kekerah juga. Dulu dia tak sokong. Ya Amerika serai. Lonnie pun tak sokong juga. Lepas dia kata lagi. Ongoing ceasefire. Lagu mana-mana pun. Lonnie dia welcome. Mana ya. Oh, ahlan wa sahlan lah. Mana mujur lah. Apa yang ada beradu perai Lonnie tu. Orang kata beradu perai Lonnie. Amerika beradu perai. Kerana terkena daripada. Pada kongres dia. Pada sepah dia. Dia beradu perai ni. Dan juga kerana dia duk tengok cara-cara nak perai ni. Tak kabar-kabar. Timur kau kuat balik Iran. Terpaksa dia beradu perai. Tapi lelon itu, Amerika itu Cina kata. Dia welcome lah. Dia setujulah mana dia ada perai. Beradu lagi perai ni. Yang mana Pakistan jadi orang tengok. Dia tahu, I believe the dialogue is very forward. Apa yang perbincangan kepada apa ni. Akan pergi maju ke depan. Tak ada hundur belakang dok dalam dia. Inilah. Lepas tu Iran pula dalam hal Hormuz ni nak oyak pula. Buku dia oyak hal Hormuz, hal Iran lagu mana. Hormuz ni dah. Iran tu dia nak letak cara baru. Nak cara dalam Strait Hormuz. Strait bahasa Inggeris, bahasa kita kata terusan. Kalau nak lalu Hormuz atau kapal itu tempat sepik lalu tu. Lepas tu Leloni ni dia kata satu titik tempat yang sepik. Dia penting. Di Hormuz tu, dari segi apa? Dari segi geografi, dari segi kawasan itu, ialah sangat penting. Ini ialah bertanggungjawab semuanya kawasan ini, semuanya one feet ialah satu per lima. Benda-benda yang lalu dunia itu, lalu jalan ini, lalu apa? Crude oil, itu apa? Itu minyak, dan juga benda-benda lalu jalan, lalu ini, satu per lima. Dia panggil 20%. Kapal-kapal lalu tu. Penting tak penting. Tapi, mengikut geografi, mengikut dalam kawasan ni, duduk bawah dia. Lepas Iran kata, kaminya ambil cara baru. New authority and regime. Cara nak bergerak dengan kuasa negeri. Dengan kuasa dia ni. Nak bergerak cara baru dalam Hormuz ni. After the war start, imposing sort of new system. Mula apabila mari timur peperangan ni buat jadi kena ubah cara baru. Kena ubah cara baru. Lalu itulah dia kata Strait Hormuz ni learning tak ada katuk. That the strait is not closed. Tak ada katuk. Dia terbuka lalu ni. Sebab kata Iran itu Iraq lalu. Tetapinya dia kata kita buka kerana kawai kita dan juga kerana orang tengah tak ada masuk letih ni, kita buka. Orang tengah, Pak Negeri Sijaya ada orang tengah lah. Dia buka, tak apa tu. Kerana kawai, open to our friend, kerana kawai, lepas tu natural, apa natural countries, negeri orang tengah, tak ada masuk Amerika. Tetapi, dengan seteru kami, kami katuk. Dia seteru dia, Amerika. Amerika, dia puak-puak pakai darah Amerika, dia akan katuk, kata beliau. Inilah, ialah, satu fikiran baru, yang royak istihak kata dia nak cara. Walaupun Amerika kata dia nak serai, nak serai, nak serai. Tapi Amerika pun tak pandai serai. Sebab lelaki itu, kuasa politik lelaki duduk di Iran. Kuasa politik lah. Walaupun kuasa Amerika kata dia tak ada kuasa besar, kata, tapi nak serai tak boleh. Di kawasan Hormuz ni. Royak tadilah dia kata, apa ni, last but not least, dia saying, apa dia kata lagi, military chip allow to transit through the strait. No military, tidak adalah kapal-kapal tentera lalu. Kalau kapal tentera mana lalu, dia kena tembak. Itulah tentera belia. Kita tengok kadar airnya. Lepas tu tengok dia, tentera belia, kita tengok pula Amerika nak hundur tu baik dah. Kapal tu, kapal Gerald Ford yang terbesar. Hundur tu baik dah. Bahasanya kita tengok berita terbaru ni pada petang tadinya jadi kejut belakang lah Amerika dia nak hundur tubik dah kapal dia
kalau dulunya yata lagana itu kapal duduk dalam 320 ne hari dalam kawasan laut tenya namo dia nak hundur balik lek namonya mengikut laporan daripada menteri perangin memberi Pentagon hak Amerika dua istihad tu kata duduk sebelah bulan dah tapi hari Sabtu ni telah istihad kapal nama kapal apa hak muak kapal tu bear tu nama Gerald Ford nama hak muak kapal tu bear kapal ni ni dia muak kapal tu bear berapa orang panggil itu 75 kapal tu bear duduk tak kapal ni alhamdulillah aksar min 75 ta'irah kalau buat mari dia mengatur dia duduk di situ duduk di sini bahawasanya hak Jarul Fak ni bahasa 300 hari dah mari duduk ada ada kawasan yang ambil kawasan Nurul Lamla di Venezuela hak juga segera ambil ketua Venezuela jaga pahirat mari duduk ke Iran pahala ni tu dia ni harap klik dah klik dah ada alasan kata dia ni nak beki nak apa sebab baru-baru ni ya tu berita kata ialah itu kapal dia tu harik indilah harik alamat hamilat tairah kita tahu tapi dia tak mengaku katanya serai di Iran ataupun serai di gulungan ha Iran lah dalam Bahrul Ahmad dia dekat kawasan Laut Merah dia tu indilah harik alamat hamilat tairah Jarul Fad masa dia duduk di kawasan Laut Merah baru ni yang hingga siapa terkenalah bibar apa orang okay? Duduk dalam kapal tu jadi kapal ni kapal besar lah dia nak tarik balik lah bahawa semuanya kapal besar-besarnya ialah tiga satu Jarul Fad dua bus nama dia yang tiga Abraham Lincoln kapal ni ni kapal yang orang tak sepung lah tesing kapal tu bedah panggil hamilah ta'irat hak jat besar lepas tu hak seorang lagi seorang pula di kawasan jat bus ni wari masa ni masa serik erok lah tak oleh kawasan tu lepas tu Abraham Lincoln ni dia duduk kawasan kata-kata payah wari duduk dekat dengan Tahran dalam ni apabila berlaku dengan Iran dia wari duduk kawasan hampir dengan Tahran tapi dia nak hundur balik dah gulungi itu satu jalur pot tadi kata nak klik beki tapi dia tu kena teruk tak saya ngaku je kata kapal dia sendiri tu kena tembak dia oleh pihak yang bersama dengan Iran sama dia maka insyaallah lah kita berdoa pada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan kita itu mujahidin akan dapat jaya dan insyaallah akan kita bersama mereka berdoa pada Allah SWT Allah akan beri pertolongan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ma yudafi kama yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim sultanik اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان يا الله بيلك منين pada mujahidin yang berada di Palestin dan mujahidin yang tertindas di mana-mana tempat pada Islam pada negeri unsur muslimin tolonglah golongan Islam yang tertindas dan mujahidin di mana-mana tempat dan juga Allahumma sabit imanahum wajal sakinah ala qulubihim dan tetaklah iman mereka dan turunkanlah tenangnya mereka pada hati mereka tolonglah tenangnya kepada hati mereka dan keberanian kepada hati mereka wahad subuhahum dan menyatulah barisai-barisai perjuangan mereka Allahumma ahlil kafra wal musyrikin Allahumma damir jahul wa israel wa syatid samlahum wa farid jamahum ya Allah menghancurkan gulungnya kafra wal musyrikin dan mengutuhkan pakatai-pakatai Yahudi Nasrani wafarik jamahum pakatai-pakatai mereka birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: لدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Ayat 23 sampai 28 surah Nuh dan akhir surah. Allah Ta'ala firman ayat 23 ni, orang-orang kaum Nabi Nuh dengan tak percaya, hina dan mengejek-ngejek Nabi Nuh. Dan segala tipu daya yang puak-puak dia buat terhadap Nabi Nuh. Berkata lagi puak-puak dia, terutamanya ketua ataupun pemimpin yang kita sebut Al-Malak, yang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam beberapa surah. Al-Malak artinya ketua pemimpin-pemimpin yang kedabar. Jadi puak dia ni sebut wayak kepada orang ramai, dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata. Jadi kecek depan orang ramai untuk dengar perkataan ketua ataupun pemimpin-pemimpin hak kedabar saat ni lah. Dia kata kan, janganlah kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu. Maknanya hak munduk semua, tokong-tokong, beralo-beralo, jangan duk tinggal benda tu. Ni hak tok nenek kita ni. Ha gitulah. Jadi keping dia tu nak jadi orang ramai pakat percaya, lepas tu orang-orang jenis pasening lah. Kecek pe dia tu bersuara yang bunyi dalam masyarakat. Bunyi macam mana? Dia sebut gapo-gapo, orang pakat dengar belakang. Jenis pasening ni ada sampai ke hari kiamat. Orang pasening itipun dalam sangkom. Lepas tu orang pakat dengar buah dia. Tapi zaman Nabi Nuh, dia kecek. Puak-puak ni dia kecek ni, dia tak sewi tinggalnya berano yang ada nama-nama seperti berikut. Iaitunya khasnya penyembahan Wad. Ni nama orang belakang ni. Tapi gi namanya berano. Asalnya nama orang. Tapi dibuat bentuk rupa berano. Wad dan Suwa' dan Yaghuts dan Ya'uq dan Nasr. Nota kaki 1789. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr ialah nama-nama berhala-berhala, ialah nama berhala-berhala besar yang disembah oleh mereka. Dalam hal ni ada di dalam tafsir mengatakan dalam Al-Bukhari, sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya terjemuh lalu dah. Tokong-tokong yang disembah ataupun yang ada pada kaum Nabi Nuh ni adanya pada zaman orang Arab lepas pada tu pula. Jadi orang Arab duk mempusakai tokong-tokong berbagai-bagai nama. Pas tokong ni dia ada nama dia, sama ada hak kecil, hak besar, serupa dengan agama put dan sebagainya, dia ada nama. Wad adalah bagi satu kumpulan ataupun apa ni dia panggil, satu nama anjing di suatu tempat, Daumatul Jandan. Adapun Suwa' adalah berhala bagi satu golongan namanya Huzail. Yaghuts adalah berhala bagi satu kumpulan Bani Ghatif di Sabak. Sabak iaitunya di negeri Yaman. Adapun Ya'uq adalah satu berhala bagi kumpulan Hamdan. Nasr adalah kumpulan, adalah berhala bagi kumpulan Humair, keluarga Zi Kala'. Semua tu adalah nama-nama orang soleh. Dalam kalangan kaum Nabi Nuh pada zaman dahulu ataupun sebelum padanya, apabila mereka ini mati, maka syaitan mari hasuk kaum Nabi Nuh. Mari pelengran jadi orang lelaki, lepas tu mari duk royak kepada kaumnya supaya mereka itu buat berhala. Lepas tu pakak mari beripung gama-gama syaitan dengan orang tu. Pakak mari percum. Katanya, kita kena ingat kepada tok nenek kita. Hak jadi orang berjuruh, orang baik, orang soleh. Kita kena ingat. Maka marilah kita ramlekteng puak-puak dia dengan kita buat bentuk rupa mereka untuk anak cucu ingat. Maka mereka itu pun buat. Bila buat, mula-mula tak ada duk semua gapo ni. Tapi lama kelama mulanya tepuh, mula tengok, mula gosok. Lepas tu akhir sekali sehingga berhala-berhala ini disembah. Ini dalam Islam ni yang lari buat pasal-pasal ni. Walaupun kita nak ingat kepada siapa-siapa sekalipun, jangan buat sama sekali pasal bentuk rupa parah. Sama ada dengan kayu ke, dengan tanah ke, dengan besi, dengan temaga, dengan apa, jangan sama sekali. Sebab ke? Takut punuhnya akidah pegangnya orang-orang belakang hari. Walaupun orang mula-mula run yang sama tu, ah buat sana ingat weh. Ana rupa demo ni lagu mana, lagu mana buat sama encing. Ha ni orang zaman dulu dia usaha buat hampir-hampir sama dengan tubuh dan rupa parah pada orang yang sebenar. Ha ni tersebut di dalam sejarah hubungi dengan nama berhala Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Tapi bukan duduk di satu tempat dak. Dia keracat-keracai duduk. Supaya saya rakyat saat ini, keracat-keracai duduk di kumpulan tu, kumpulan ni, duduk situ, duduk sini. Tapi berhala yang disembah ni, dia jadi warisan pula. Jadi turun-temurun daripada kaum Nabi Nuh, turun-turun-turun-turun-turun sapanya golongan Arab jahiliyah. Belum pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahir tu, tokong penuh dikeliling Kaabah. Mula-mula orang letak tokong ni namanya Amru bin Luhai. Orang asal hok duduk Mekah, tok lebarlah kecek mudah-mudah. Dia ni orang rajin buat amal. Dia orang yang bersuara. Maknanya dia orang, dia kecek gapo-gapo, orang pakak dengar belakang. Saya biasa royak di dalam ruangan tafsir. Iaitunya Amru bin Luhai ni, satu ketika dia pergi ke negeri Syam. Dia duk tengok orang duk semua tokong. Tengok-tengok, ya, dia jeliga dia tengok, eh sedap lah. Semua tak kong. Benda duduk depan boleh semua. Lepas tu nampak khusyuk orang semua. Bila dia nak klik, dia minta satu berhala, satu tak kong dari orang Syam. Dia kata dia nak pergi letak di bucu Kaabah. Sebab Kaabah ni orang makak mari belakang. mari daripada Syam, kena singgahnya Mekah, gi ke negeri Yaman. Duk di negeri Yaman, nak gi ke negeri Syam, kena singgahnya Mekah. Jadi Mekah ni adalah tempat transit, tempat singgah sementara. Jadi dia pun nak jadi lebih gemar lagi, lebih menarik lagi orang yang mari gi, mari gi, mari antara Mekah dengan yang antara Syam dengan Yaman. Maka amru ni lah ambil tokong gi letak. Bila dia gi letak di bucu Kaabah, orang berasa khoplek. Apa nama weh? Dia serupa dengan kita ramai kita lah. Kalau dia ada benda pelik-pelik, apa nama rasa nak tengok weh? Pakak ramai, ye, pakak gi. Mula-mula tu tengok saja. Lama-lama jamuh. Kita ingat tak dulu, ni saya fun cerita beruk putih dulu. Kalau dia orang dah, ya dah. Oh, beruk putih. Masya Allah, pakak gi minta berkat. Saya tengok dalam gambar, setengah-setengah orang. Allah, air ambil kaki beruk bubuh. Celuk dalam air ni, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek. Lepas tu, Melayu-Melayu kita ni, ya pasang pelik-pelik. Go to, go ni, go to, go ni, dan sebagainya. Bila orang duk tepuh, ya minta. Ya semua. Lama-lama, Masya Allah, kaum tu, puak tu, orang tu, orang ni, pakak, rasa nak tupai tu, eh, Kaabah. Nak pergi letak berala dia. Orang tu, pakak tok, orang ni, pakak tok. Klum, con pau belakang tu. Mari duk tok berala di Kaabah. Dalai Kaabah ni penuh. Berala-berala. Ha, itulah silsilah. Nabi lahir maripak tu, Nabi tengok orang duk buat lagu tu. Orang duk tawah. Kalau malai-malai boleh gelak tak? Orang siu mulut. Lepas tu, orang tepuk tangan. Serta dengan telanjang. Cuba kita gambar sujud manusia dalam jahiliah. Tawah di Baitillah tu telanjang habis. Tino jatuh. Sebab puak dia katanya, kain baju yang dibeli ni daripada duit-duit, harta benda, berjudi, menipu, tak boleh. Dia pakai ye pasal ni. Bila nak tawah tu, orang Arab jahiliah, dia percaya lagi katanya, pakai ye hok cemar daripada duit, harta, tak cuci saat ni, tak boleh buat ibadat kepada Allah. Walaupun puak-puak dia duk keliling, beralah sekalipun. Itulah. Apabila Nabi lahir, tengok orang duk buat macam tu, keadaan Arab jahiliah ni, mimi rabob. Pasal kuasa duduk di orang-orang kedabar. Kumpulan tu, kumpulan ni, puak tu, puak ni, rapah anak-anak tino orang. Nak buat gapo pun buat. Jadi, tak ada rabiab. Tak ada kotmai pada zaman jahiliah. Inilah menyebabkan Nabi apabila dekat-dekat dengan dia nak jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi gi duduk sore. Bukan Nabi gi tapa dah. Ingat molek dia. Ramai orang duk kecek katanya Nabi gi tapa atas bukit. Tak, tak, tak. Nabi tak ada duk tapa duk dia. Nang semati sepa tak ca tu bukit. Nabi naik, dia duduk mikir sore. Aku nak buat agama mana ni? Sangkom aku teruk benar ni keadaan. Nak baik kisah ke? Tak pandai. Ha, itulah. Nabi duk mikir sore, walaupun dia kecek dengan isteri dia, Siti Khadijah. Teruk benar lah sangkom kita ni. Lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Ha, itulah. Menyebabkan Allah Ta'ala waktu turun wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril berupa jadi orang jatuh. Mulanya turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ha, kita klik semula kepada ayat ni. Saat ni royak panjang. Klik semula. Orang jahiliah pun ambil juga ni saka-saka kaum Nabi Nuh. Tak tahu berapa ribu tahun ni. Dok semua tak kong. Semua. Di zaman jahiliah, Masya Allah. Kau lebih pekat. Kau lebih gandik. Orang semua tak kong. Lepas tu, bila Nabi mai duk royak, mai duk Cik Cheng, ha Islam kepada puak-puak dia. Oh, tak boleh tinggal eh. Sebab ke apa? Hak tok nenek duduk semua mari. Latin-latin mengroyak. So, beribadat kepada Allah Ta'ala. So, itulah Allah raya. Aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah Muhammad ni nak jadi semua tokong, semua Tuhan? Jadi so Tuhan? Penpai medan. Benda ni pelak ni. Apa Muhammad? Itulah. Pakat duk kecek, duk royak katanya Muhammad gila. Pecah belah. Bawa perkara baru. Gotu, goning, gotu, goning. Pakat kata kepada Nabi. Asal usulnya, ni, duduk di ayat ni. Ayat yang ke-23, 24 ni. Yang Allah royak di dalam surah Nuh. Katanya, puak-puak kaum Nabi Nuh pada zaman dulu. Lebih pekat. Royak kepada orang biasa-biasa. Katanya, jangan kita tinggalnya berala hak kita dek semua. Yang adanya lima nama saat ini. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Wa qad adallu kathira. Tuhan kata lagi, dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Allah. Ni tengok ke masa dekat-dekat anak abih. Saya nak buat mari dua perkara ni. Ambil daripada ayat 24 ni. Wa qad adallu kathira. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan yang demikian, janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang yang zalim itu, mereka kesesatan juga. Ini doa Nabi Nuh. Tapi ada Nabi royak di dalam suatu hadis. Nabi katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik semua tokong semula. Ingat molek ni. Pas benda ni, benda tak mustahil. Kalau kita tengok neonom umat Islam pada hari ni yang begitu ramai seluruh dunia. Tapi hak pakar berapa orang ya. Hak Mekah, hak molek, hak jernih sungguh berapa orang. Ramanya jadi pok turuk. Lepas tu, tak mustahil hak Nabi royak. Sebab Nabi ni dia kecek benda sungguh. Nabi katanya, umat aku akan klik semua tokong semula. Lepas nanti kita tengok sikit lagi. Kalaulah ada lah ni orang duduk menganying dengan kera'ah. Sikit lagi kita akan boleh tengok orang berok kecing atas kera'ah. Kita akan tengok sikit-sikit lagi. Orang yang jadi, ramanya orang sesat. Tak ngaji agama, tak reti, tak paham, tak semayah, dok. Segala maksiat, segala kalau yang tak molek, dia buat belakang. Tapi benar yang molek, ajaran agama, paham yang betul, aku tak say. Aku nak apa? Nak ke dunia eh, nak duit, nak nama, nak tu, nak ni. Ni satu hadis yang Nabi katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan semuanya berhala semula. Wala'iyazubillah. Yang kedua, pemimpin. Nabi raya juga. Hubungi dengan pemimpin. Dekat-dekat nak berlaku hari kiamat. Orang duduk dalam keadaan wun wai. Banyak karo, gotu, gani. Lepas tu orang-orang soleh, orang berjuruh, orang alim. Ya kau mati. Tidak adanya orang-orang yang soleh, yang reti agama nak jadi pemimpin. Lalu itulah orang ramai pakat pilih. Pakat tengok. Siapa nak jadi pemimpin. Siapa nak jadi orang-orang yang bawa agama. Lalu itulah dipilih. Tu. Ada setengah-setengah orang dipilih menjadi pemimpin. Jadi pun enam sasana, Masya Allah, apabila ditanya, Nabi ayat kata, fa'aftau bi ghairi ilmin, fa adallu wa adallu. Bila disoal orang-orang hak dipilih saat ni lah. Orang tanya masalah tu, masalah ni, ha tu ha ni, maka mereka itu beri jawab pe fatwa dengan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maknanya royak gamuk-gamuk gitu. Royak gamuk-gamuk gitu, kena tak kena pun tak tahu. Ni Nabi katanya fadallu, mereka itu sesat. Wa adallu, dan menyesatkan orang. Ha ni. Ingat molek. Pak kita takut-takutnya cut remton dak jadinya pada zaman-zaman learning. Orang hok dipilih menjadi pemimpin, jadi ketua, jadi tok tu tok ni, go tu go ni, ikutlah saya tak ada sebut tamneng. Kadang-kadang orang tak ada ilmu kali. Tapi dengan sebab ke apa? Sebab dia pandai kecek. Dia pandai pasang ruap-ruap orang. Dia kecek gapo-gapo orang dengar belakang. Pakak mari belakang. Tak apa, dia bemak cara tak apa. Tak apa. Mari sore pak, tak apa. 300 sore boleh. Hari ni tak ada kena nganguk burung dari pagi. Makan duit bemak. Dia bagi, bagi, bagi, bagi, bagi. Misal saja tu. Lepas tu kan, dia pandai-pandai. Dia pandai-pandai belakang. Istilah pandai-pandai ni maknanya orang tu dia bukan duk pandai, bukan duk bijak. Sungguh. Tapi dia pandai-pandai. Wak pandai-pandai. Ha tu ha ni. Inilah kita bosir yang Nabi sebut di dalam hadis sahih. Fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan menyesatkan orang. Inilah perlu kita cermat. Dale ha ugamo nak kecek ha ugamo, kalau tak ada ilmu sungguh jangan kecek. Wujadil hak sahih, hak betul, hak jernih, hak kena. Kena dengan siapa tu? Dengan Allah, dengan Ar-Rasul. Dan orang yang paling kena sekali ambil ajaran Allah, ajaran Nabi, iaitu nya as-sahabah radhiyallahu anhum. Barulah lepas pada tu para ulama. Alhamdulillah, sebab Nabi ada raya al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama ni adalah orang yang terima pusaka nabi-nabi. Alhamdulillah, kita hormat dah kepada para ulama semua, sama ada ulama zaman dulu maupun ulama zaman sekarang. Jangan kita dewak baloh, dewak perai dengan ulama. Dan insya-Allah ulama mana duduk di atas jalan betul, jalan benar, alhamdulillah, hak itulah paling-paling sekali. Kita kena pakak rumah, pakak turut. Bukan arti kita turut ulama tak nampak hak Nabi. Sunnah Nabi mesti kita kena pergi, tapi kita guna ulama sebagai guide. Untuk nak kenalnya sunnah Nabi SAW. Baca panjang saat ini lah. Tapi dia terjemah hanya dua ayat. 23 dan 24. InsyaAllah saya duk mikir sore ni, esok ni saya duk berasa saya nak buat khatah sekeping sempena dengan kita masuk pintu bulan Zulhijjah. Nah, amalan gapo katik yang perlu kita buat? Sebenarnya benda kita tahu belaka dah, tapi untuk nak jadi keratun ataupun gemar kita buat. Nah, insyaAllah khatah ada buat lagi hari ni. Duk mikir hari ni kena mula buka kom terjemuh so insyaallah pagi esok kita bagi kata. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Kama akhrajaka rabbuka

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Al-Quran.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, "Kami mendengarkan," padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'an

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Class.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24. Atau seorang terjalah dari peminat malening temu dengan Rici Karabu dan anak malai dalam masa buku sebelah sapa buku 12 malai dengan rancangnya Music Plus. Rancang ini masa sejah dari peminat dia mari sapa, mari kosi we peminat ini boleh tahu dan cara-cara kesihatan itu pada patu hal-hal lain lagi dari peminat dia mari sapa pada peminat dalam hari ni Karabun ada gapo mari sapa wi ke peminat tahu ni dalam masa sisi ho rancangnya Music Plus sisi yang kedua mari dengar. Dalam masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu. Klik mari sisi yang kedua.

CC yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat dalam CC yang kedua ni kerana buat do cara-cara baca surat. Nah, peminat ada kering pada adik-adik deh, hodok sekolah, hodok mengaji deh masa ni ada cara ho baca surat ni masa mana ho molek sekali deh peminat deh yo ada pagi apa tengah hari petang batu tengah malam. Nah, peminat deh kita mari tengok ho belah pagi deh baca surat masa mana molek sekali deh peminat deh le pagi ni buku 7 sampai buku 11. Buku 10 dah peminat deh yo nono gapo buat wi baca surat ho neha ho payo-payo deh wi gapo kita ni tongkan kuam khau jai deh otak kita ni baru nono reset bangun tidur deh peminat deh yo nono wak wi kita tu kuam jam ho kita deh ingat ho kita tu yo nak we crop we molek. Nah, nah hok ni masa buku 7 sampai buku 10 pagi deh. Patu cuang sai deh ho tengah hari sikit buku 10 sampai buku 3 petang deh. 3 petang ni yo nak mok dengan kan tham jod fuk taksa atau an bab bau-bau deh. Jadi masa ho tubuh pada kita ni ada pelang deh, ada pelang patu ada kuam kem kon deh, kuam kem kon tu yo no siki cenoi kwa chuang chao deh pemna deh masa buku 11 sapa buku 3 pete deh pemna deh ni dua masa ho molek baca surat deh masa molek ho baca surat dua masa deh peminat deh ho pagi dengan gapo ho tengah hari sikit-sikit sai-sai deh peminat deh. Lepas tu mari dengar pula deh lalai sisi yang ketiga ho ada belah petai lepas tu belah malai. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, klik mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus.

Masuk mari sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Sampai minat masuk sisi yang kedua. Dah boleh tahu dah dah masuk mana kita nak baca surat. Nono baca surat sok. Dah baca surat ngaji. Dah peminat dah balik pagi. Lepas tu balik tengah hari. Dah peminat dah dua masuk baca surat. Kau molek sekali. Dah peminat dah. Lepas tu kita mai hubung pula. Dah ada lagi dua. Dah lepetai dengan tengah malam. Dah lepetai ni yo surat baca buku pak. Nah buku pak siapa buku ni petai. Dah peminat dah. Oh ni yo nak. Molek dengan kita nak top tour neha kita baca doh dah peminat deh atau kita ni nak apa cap klum tiu dengan sain-sain deh kita tak kena do pakai pelang hok kita ni banyak deh tapi kena ada apa smarti. Nah peminat nah ni masa buku pak sapa buku ne pete patu tengah malam dah peminat dah dalam malam ni buku lape dah buku lape sapa buku sebelah malam dah oh dalam malam ni yo nak nak nak mok dengan kita baca surat bab ciu-ciu nak nak tup tuan nak nak serup hok kita baca surat nak nak ngaji nak nak baca surat hok kita ni nak nak preso nah peminat nah. Tapi bangkun ni you nak nak jadi apa nok hook deh ha jadi buah tu sebenar semong otak kita ni you nak gapo nak cergah nak len dalam masa tengah malam deh patu kita nak nak apa samat fokus deh fokus kan anangsu neha boleh deh benar tapi kita tu kena dodo apa pak pon hai pieng pho rate deh baca surat banyak kita pun kena pak pon hai pieng pho nah ni masa tengah malam buku lape sapa buku belah malam nah pemnak nah pak pak masa deh ho baca surat deh walaupun baca surat nono preso baca surat hok kita nono ngaji esok deh kita top tuan deh pak masa deh pemnak deh masa ho molek sekali deh kiring pada peminat ho do dengar rancangnya Music Plus nah patu tengok masa ho rancangnya Music Plus ni sudah habis dah deh sila salah gapo karabun minta maaf peminat semua do dengar klik lagi dengar nak malam deh dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam masa seje dalam rancangnya Music Plus nah karabun minta hunugi dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kusut.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua, duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Pemnak dah, ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyaklah nak kongsi, ada berita, ada kitlap lah wika peminat dengar. Ya gitu, masa ni peminat doa gapo, nak tidur kah ataupun nak pergi kerja, duk tunggu wing, bawa kereta gapo itu dah. Cawa-cawa jago-jago kesihatan ni kejap sekali. Jangan panggil pelepah tubuh badan kita sakit meweh, nak kerja, nak ngaji apa payah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan we kejap. Lah mana jaga makan ni, berehat, tidur, tubik peluh ni ialah dah kita kena jaga-jaga we kejap ya peminat, jangan duk lepas lah gitu. Lah mana peminat dah learning cuaca udara, lah mana atik kita pun kena jaga-jaga lah dah. Ya, betul. Selagi tu jangan tidur tengah malam sangat. Tidur tengah malam ni nyanyo ke tubuh badan kita. Ni banyaklah abang kita tak jaga tubuh badan, tidur tengah malam, makan tengah malam. Makan sudah tidur tak boleh juga. Pam mula nak jadi kot layon lah, mula ada penyakit mai carilah. Tak boleh. Kita kena jaga-jaga nah. Jangan duk wi tubuh badan sakit meh. Kalau sakit meh payah nak kerja, nak buat apa itu dah. Ya, gitu sisi pertama ni mari tegur menegur tapi jeput-jeput teh nasib wika peminat dengar lah. Sisi ni kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Maksudlah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara jaga anak-anak cucu. Learning tu kalau tak buka lagi dah, ha, sekolah katuk lagi, kita pun kena jaga-jaga lah budak. Kalau-kalau katuk ni dia panggil tak jaga tubuh badai ni, tidur tengah malam pun ada gawai tu dah, ataupun duduk dengan telefon kalah mana dah. Dia kata kita ni kalau nak jaga-jaga kesihatan dari anak cucu kita ni, apa panggil, jangan duduk buat perkara. Kalau-kalau katuk ni buat sekarang lah, kalau lain tak, tak jaga, ingat rosak, tengok rosak semua. Kita kena cari kecekam dia buat, ataupun belajar buat lah nasi, bilik tidur ke apa itu. Ataupun kita kena sipir bilik tidur, cuci, tanam bunga, ataupun duk tubik-tubik peluh dengan sangai-sangai kawan-kawan gue juga. Lepas tu makin ni pun makin cukup lima umur, peminat dah. Hak ni penting sekali weh peminat. Boleh kata kita ni masa luar ni kita kena kecek dengan keluarga kita. Jangan duk lepas anak duk dengan rosak sangat, duk dengan kawai gu, tak duduk dengan kita, tak kecek, tak gapo. Ha ni kita kena beringat juga weh peminat dah. Kalau anak we, anak cucu kita ada apa ni kuamru, kalau katuk ni kita cari kecekam ataupun ngaji fisik lah. Tapi dekat-dekat kalau nak buka dah ni kita pun kena hajar dia lah. Tidur banyak, bangun pagi dah. Kabar kat sekolah nak buka tu mula mengatuk lah, tak segi sekolah lah, demes, sakit kepala lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap peminat. Jangan duduk lepas we sakit main mudah nah. Lepas tu soal lagi tu cara-cara budak. Budak tu dia panggil learning ni social duduk terlekat. Lah mana duduk main TikTok, duduk main game, dah lah terosak je, habis duit pun ada. Punuh mata, mata saitasan lah, sakit pala. Ada berlaku lah, autistik tiang lagi tu. Kita kena jaga kejap. Duk yak seumur dah peminat. Kita kena beringat. Jangan duk lepas anak cucu duk dengan telefon banyak telajak. Tak molek mana. Terosak tu. Cik boleh tu dia besar dulu lah. Tak usah dia tengok kartun. Tak usah dia tengok game lah. Duk hajar tu kalau terdekat payah. Learning rasa mudah lah. Dia duk dia duk dengan terosak tu dah. Masa repair tu. Kita kena ingat masa repair atik. Suruh gapo tak buat. Tak kecek dengan orang ngaji. Malah tak tengok surat dengan terosak tu. Eh tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Kita kena kejak cara haning juga weh. Kira yang berlaku kat ibu bapa, hapi ada anak cucu hodok terlekat terosak sosial tu, video tu slow ataupun jah lah kepada terosak. Hak ni lah dia monikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Gitu kita berehat dululah. Mari jumpa pulak sekali lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Kena mari berkongsi-berkongsi kita-kita ni kena panggil baiklah kepada ibu bapa. Lo ni nak panggil budak dia tekang dengan ibu bapa dah kecek yang diderah, yang dirakir gitu. Tak boleh kita kena kasih kepada ibu bapa kecek molek lah peminat. Kadang-kadang dah pergi mengaji tak kelik pun ada. Pergi kerja tak kelik cari ibu bapa tak boleh. Eh, kita kena kelik cari atik weh dah. Jangan terlupa lah ya tu. Ibu bapa duk ngasuh kita sejak kecil-kecil lagi ke apa itu dah dua atas duit-duit ke kita. Kita kena ingat peminat. Jangan terlupa ibu bapa kita weh. Hijau sedak dah, boleh sedak dah. Jangan terlupa ibu bapa. Kelik zairah dia ataupun tanya tu, tanya kalah mana apa khabar ke apa itu, sakit lemah ke nak gapo ke bagi ada gapo lagi. Ini kita kena jaga-jagalah ibu bapa kita peminat. Kalau kita tak jaga, tak boleh, tak baik, dosa lah. Kita kena padukan dia atik. Kalau kita tak buat dia, masa depan nak kita pula buat kita. Tak boleh, peminat. Kita kena tanya dia lah mana apa khabar weh. Tolong dia klik ke cari zekrah dia, beli bagi ke apa itu dah. Ibu apa dia nak nanti ni ya? Dah, weh nampak mata, kita klik zekrah dia. Jangan terlupa lah ibu bapa kita. Dia duk minta doa bagi kita selamat seumur. Kita pun nak minta doa bagi dia selamat juga duk dengan kita lama-lama dah. Ya gitu. Keng-keng berlaku apa minat. Ya dengan malam ni pun hap duk kerja pun minta bagi kerja yang keselamat lah. Jaga-jaga kesihatan juga. Jangan tidur dengan malam sangat. Tagi sakit mega apa payah. Jangan terlupa tu baca doa tak nak tidur tu. Ya betul. Malam ni kalau ada gapo salah sedikit banyak di jam ni tak maaf belako. Betul boleh jumpa pulak esok. Masa tu lah pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praktisi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Prachasampan Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawata Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Kerajaan memperketatkan pemantauan virus hantar terutamanya bagi pelancong dari kawasan berisiko. Setakat ini, negara masih belum kes positif dan risiko kepada orang ramai masih rendah. Virus ini dibawa oleh haiwan pengerat seperti tikus dan jangkitan boleh berlaku melalui habuk yang tercemar dengan air kencing ataupun najis tikus. Orang ramai dinasihatkan elak sentuh haiwan pengerat serta sentiasa menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja. Pada masa ini belum ada vaksin atau ubat khusus untuk virus hantar, jadi langkah pencegahan sangat penting bagi mengurangkan risiko jangkitan. Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat persediaan bagi penganjuran mesyuarat tahunan Bank Dunia dan IMF tahun 2026 yang akan berlangsung di Bangkok pada bulan Oktober ini. Mesyuarat besar peringkat dunia itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari hampir 200 negara termasuk pemimpin, menteri kewangan, gubernur bank pusat dan juga wakil institusi kewangan antarabangsa. Yang mana kerajaan Thai menegaskan persidangan ini menjadi peluang penting untuk mengukuhkan ekonomi negara, meningkatkan keyakinan dunia terhadap negara Thai serta membuka peluang baru kepada sektor ekonomi dan juga pelaburan negara.

Untuk update pertama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi update pertama Bahasa Melayu Sabah Terjala.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: النَّارِ هُدَى.
1: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
1: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila Fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatan min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa asyrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka katsiran.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka katsiran.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى.
0: Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقد

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: ba'da.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa."

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: alqa.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, "Silakan kamu melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, "Jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang."

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya."

0: dunia.
1: Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini.
0: Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa.
1: Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: zakkah.
1: Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: يحلل عليه غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَهُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
1: فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ.

0: موعدي.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: fanasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

0: Ia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri.
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
1: Qala

0: nafsi.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahshurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
1: Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma.
0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian, dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: أَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
0: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
1: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
0: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
1: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
0: Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa.

0: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
1: Qala bi qa minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adun

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

0: kelompok.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal-ard wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: بِالْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit.

0: serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabal khair, selamat pagi, selamat pagi yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bagi nikmat rahmat bagi kaum muslimin dan muslimat, orang yang beriman teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang selalu turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha buat kebaikan dan kebajikan, buat wajib serta dengan buat sunat untuk nak tepekan kepada wajib yang kurang betul mana saat itu, hak sunat betul-betul boleh tepek deh. Begitulah sedang mengajar umat ini sekalian. Hari ni apa khabar weh? Oh, kita tak sunyi daripada apa ni? Bermusuhan, berbaloh batah mula-mula tu baloh kira-kira. Mula-mula tu baloh kira-kira. Lepas tu, buat akhir sekali sana tu, siapa ke musuh, siapa deki ke nak utuh-mutuh ni satu sama lain. Hari ni tak lain tak bukan. Kalulah kita tu ambil nafsu duduk depan, semua tu bawa kepada kemusnahan. Tak ada kira dalam keluarga yang kecil-kecil dan siapa negara-negara, siapa dunia yang besar, untuk nak cari keselamatan. Tetapi di dalam tu tidak ada keadilan. Kenapa? Pucuk dia mari tak lain tak bukan daripada keluarga. Mari daripada keluarga kecil-kecil. Satu-satu keluarga kalau kita duduk di dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama, dah penuh dengan ada akhlak yang mulia, penuh ada dengan apa ni kehormatan di antara satu sama lain, dan tolong-menolong, batu-membatu, senang kita hidup. Acu perhati tengok jiran kita, iaitu keluarga-keluarga hak yang berjaya. Dia duduk belah mana, duduk pasal mana. Ini contoh teladan yang baik. Kita nak cari contoh teladan yang baik. Jangan dia cari contoh teladan yang tak baik. Lepas tu mula-mula tu buka bunga api sana itu tu, ialah sifat apa ni? Petenuh. Bui petenuh demo tu, demo ni mula-mula tu. Lepas tu mari sifat apa ni, hasad deki, deki khianat, berbagai-bagai. Semua tu panggil pakat duk tukung api neraka. Kecek mudah-mudah lagu tu kasar ni maimak. Oh, kita tengok supaya dengan kapan ke perai dunia, musuh dunia, kita perhati tengok nak gapo. Itu dah. Setengah daripada setengah tu nak harta demo, usaha-usaha. Sebenarnya kita tak ada sakut paut pun. Ni apa kata head negeri masing-masing ada setengah-setengah tu rapah kuasa. Kenapa? Kerana dia saat itu jadi ketua dunia. Sungguh kata dia jadi ketua dunia, kata tu seolah-olah ketua keluarga. Keluarga mana? Keluarga dunia. Dia kena ada utama sekali sifat keadilan. Di dalam rumah tangga pun dia begitu juga, kena ada sifat keadilan. Hari ini kita nak setuh sikit berkenaan dengan maudhu' kita, ialah membina keluarga santosa, keluarga bahagia. keluarga Santosa. Alhamdulillah, Allah beri izin kita ni boleh berjumpa setiap-tiap hari dengan lanjutkan umur. Dah kita duduk dalam muzakarah agama, itu jalan yang lurus, jalan yang kita apa ni nak menuju ke kepada akhirat yang selamat, yang bahagia di akhirat nanti, bukan bahagia dunia saja dak. Dah. Lalu sedang bermakna sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk ini secara berpasang-pasang ni. Dah. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikannya secara berpasangnya juga manusia ni. Ada lelaki dan ada perempuan. Ada retino, ada rejateh. Kemudian Allah menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan. Dan kebahagiaan yang sebenar di dalam hidup. Iaitu dengan cara berkeluarga. Melalui proses perkahwinan. Keluarga-keluarga ni kena melalui proses dia ialah perkahwinan. Ataupun pernikahan. Laki-laki dan perempuan. Di mana daripada perkahwinan ataupun pernikahan itu terbentuklah sebuah keluarga kecil-kecil. Kemudian keluarga itu berubah menjadi keluarga besar apabila lahirnya anak dan terus kepada cucu, cicit, cocok. Deh, sampai apa ni berlapis-lapis saya mari. Ha, tidak. Dan sebagainya. Acu kita belah kaji di sini dulu. Deh. Allah menjadikan manusia, menjadi makhluk itu secara berpasangnya. Samalah juga dengan kejadian manusia. Allah jadikan secara berpasangnya juga ada lelaki dan ada perempuan. Kemudian Tuhan menentukan peraturan untuk mereka hidup secara berpasangnya supaya lahir kesentusaan dan kebahagiaan di dalam hidup. Tetapi hak kita berpasangnya melalui proses perkahwinan ataupun pernikahan. Ada dengan rukun dia, ada dengan syarat, ada dengan apa ni tertib tata apa ni perkahwinan kita saat itu jadi selamat, kena bagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni sediakan atur ye deh. Keluarga adalah satu unit masyarakat, satu nuai dengan hak masyarakat yang kecil-kecil. Ia merupakan salah satu deh ialah institusi masyarakat yang sangat penting kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat, dan masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas peran keluarga. Ha, kita perhati tengok deh. Perhati tengok dalam umur kita tu deh. Dia panggil keluarga sana itu dia banyak gu, banyak lapis, banyak apa ni. Mula-mula satu keluarga ialah dengan menikah kahwin dan duduk mari sana itu sehingga dapat anak. Setengah tu anak tu dah 10, 20, 12 ada, 15 pun ada. Dia dah. Lepas tu proses saat ni tu orang panggil kata cara-cara pula, tata cara saat ni tu. Ada unik dia pula dah dunia. Ya sebenarnya, kalau turut kita saat ni tu, Allah telah mengisihkan peraturan, menentukan peraturan deh cara hidup kita saat itu siap berlaku dah. Tetapi ada kala turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala, ada kala tak turut hukum hakam Allah Subhanahu Wataala, seperti duduk segu-segu dengan tidak menikah kahwin, duduk dengan rupa haram, rupakan apa panggil jatuh dengan anak-anak, kalau boleh anak-anak zina, ha tu dah anak keluar daripada nikah. Hak ni jak di mana-mana mai dah. Tengok siapa sekarang lo ni pun di makin itulah. Ha tu dah. Betul kianya ada begitulah berbagai-bagai. Mari di mana-mana, mari daripada asuhan daripada keluarga masing-masing. Dia kena ada didik ke we anak binak kita sana itu we ada apa ni kepentingan hidup. Kena asuh, kena ajar tikah laku, ajar perangai, istiadat tak istiadat cukup lekat. Ha tu dah. Yang utama lah ni ada sekolah-sekolah agama setiap rata kampung dah. Tu dah. Ada dengan sekolah pondok, ada sekolah apa ni, sekolah Arab. Ha patut ada pondok. Ha tu dah. Asas agama kena mengaji, kena belajar. Ha tu dah. Banyak lagi yang tak mengaji, tak belajar. Ataupun mengaji kadang-kadang pergi sana itu. Jadi tak bersungguh. Pergi hidup setahun, dua tahun tu baik. Hidup apa tu kok ni, hatu baik tak mengaji. Ha tu dah. Banyak lagu tu. Kalau kita tu usaha pakat buat. We duduk dalam pengajian agama dan pengajian ekonomi, pengajian bagi zaman, dan bagi cara kehidupan, bagi apa ni, panggil saya achieve, deh, sudah, saya zaman, patut saya senang. Pentingnya hak Islam kena mengaji agama. Kalau tak mengaji agama, sama dengan demo ramai-ramai, sudah. Semaya bay pudok, poso pudok, duk apa tu apa ni, deh. Duk terbolok tok ke panggil. Ayah mak pelik-pelik terbolok tok malah mana. Ho lah tak tahu kata. Waktu semaya tak tahu. Waktu poso tak tahu. Jadi duk bangun tidur sudah di hijau. Macam duit makan-makan joli apa tu kau ni. Apa hingga hari tu. Lalu tu dah hari ni tak lancar bukan. Marilah kita acu-acu pakat memikir weh keluarga masing-masing. Ibu bapa yang paling penting sekali, ketua keluarga untuk nak apa ni mengasuhkan anak cucu cicit kita menjadi mula-mula saat itu menjadi al-Islam. Jadi seorang Muslim, lepas tu mengaji belajar sudah beramal siap jadi seorang Muslimin. Dan Muslimat, lepas tu duduk dengan amalan, dengan apa wakil jauh guna pun duduk dalam re agama. Ha, tu dah. Jadi seorang mukmin. Muslim, muslimin, mukmin, suk akhir saat itu, jadi orang apa ni, yang apa, panggil, orang yang tawakal kepada Allah SWT, orang takwa kepada Allah SWT. Dia ada tertik cara tata cerita jalan itu mengikut umur dan mengikut ilmu, mengikut amalan-amalan masing-masing. Ha tidak. Suatu akhir masuk dalam takwa. Orang yang yakin kepada Allah SWT, hak ni hak payah sekali ni. Ha tidak. Tak payah pun kalau kita usaha sana itu kita dia ada upacara dia. Dunia akhirat ni kena duduk sekali seumur. Neh. Dunia dia ada dengan dalil kata ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni tempat tanam akhirat. Pas kita tanam gapo tak weh, nak pergi ke akhirat. Semaya cukup dak 5 waktu weh. Ha tu dah. Puasa cukup dak weh sebulan. Pas hok tinggal tu qada tak lagi weh. Ha tu dah. Dia kena bergetuk lagu tu semua. Nak bergetuk ni, utama sekali dalam keluarga. ibu bapa. Lepas pada itu kepada pemimpin agama, iaitu masjid masing-masing, Tok Imeh, Kotek, Bilal, semua kena tanggungjawab belaka ni. Tanya khabar ni katik lah. Ni tanya khabar kerja gapo weh. Tanya khabar kalau umur sepanjang itu engaji mana weh. Ha? Duk di pondok mana. Duk di sekolah-sekolah agama mana weh. Ha. Kalau dengar dah tak ada, ha, kita pakai nasihat. Kena mengaji weh. Orang nak seni kena mengaji. Boleh seni agama dan akhirat. Dah. Itu dunia dan akhirat. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Keluarga adalah satu unit masyarakat yang kecil-kecil. Ialah merupakan salah satu intonasi masyarakat yang sangat penting. Kerana ia boleh menentukan bentuk ke masyarakat. Masyarakat akan menjadi baik ataupun buruk terhenti di atas perenai keluarga. Iaitu dua ibu bapa sebagai ketua keluarga. Nak isih, nak asuh mana-mana keluarga sana itu menjadi keluarga santosa. Keluarga bahagia dan keluarga santosa. Selamat sepenuh. Nah. Jika keluarga itu aman, aman santosa, ia boleh melahirkan anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, dengan molek batu pegas so-so san itu cara tata tertib. Orang nak jadi molek san itu orang tu dulu. Mana? Iaitu anggota yang bersikap baik, berakhlak mulia, mengenali tugas, tahu kewajipan panggil dan tanggungjawab. Latar itu membina keluarga adalah suatu perkara yang ditututi dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala hak ni hak penting ni. Ha tu dah. Dan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana terdapat beberapa matlamat penting, antaranya ialah satu. Yeah. Dapat menyahut perintah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarat syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyantazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa. Rawah Bukhari. Maksudnya, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu dengar bi molek ambil pehme molek ni hadis, ha, Nabi suruh melah mana weh, ha. Nah, wahai pemuda-pemuda, siapa di kalangan kamu mampu, maka hendaklah ia berkahwin. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya, itu adalah perisai yang panggil. Penahanan nafsu. Nikah kahwin ni ialah penahanan nafsu. Kalau kira agak serakrak. Untuk nak menahankan nafsu. Nah, tidak. Jadi melalui berkeluarga, seorang hamba boleh menunaikan perintah Allah. Kita menikah kahwin ini kita menunaikan perintah Allah. Dah. Boleh mengikuti sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh menyahuti beberapa perintah Allah. Terutama di dalam hak yang berhubung dengan kehidupan suami isteri. Boleh menunaikan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak setiap anggota keluarga masing-masing dapat menunaikan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Han dia berkait di sini. Satu ibadat weh. Cara ham nikah kahwin. Mulanya tamneng suami isteri. Lepas tu tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ibu. Dan dapat mendidikkan anak. Ha tu dah. Dan dapat menunaikan kewajipan tanggungjawab yang selaku salah satu ibadat. Maka di sana akan lahirlah keharmoni dan kesentusaan keluarga serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala. Ni tertik dia. Tertik keluarga bahagia. Keluarga sentosa. Maudak ni comel benar. Ni mula buka panggung sinilah mesurah kat kita nak selamat tak selamat duduk di atas. Keluarga kecil-kecil. Dah. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Saat ini kita dapat menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dan turut perintah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Yang kedua, berkeluarga dapat melahirkan ketenangan jiwa. Kita deh. Berkeluarga santu kita boleh ada temi kita. Ada temi kita, ada apa ni? Ada sayang kita, ada kekasih kita dekat sekali deh. Allah berfirman, ia bermaksudnya dialah yang telah menjadikan kamu semua daripada hakikat diri yang satu. Tak jadi kita ni diri yang satu. Dan ia mengadakan daripada hakikat diri itu pasangannya. Iaitu diri suami isteri. Untuk bersenih hati dan bermesra antara satu sama lain. Sudah. Dan lagi pula ada satu ayat lagi. Dia bermaksudnya, maka setelah suami mencampuri, iaitu bersetubuh suami isteri, mengandunglah ia secara rengek-rengek dan berlalu masanya. Kemudian apabila ia banyak bulan dan berasa bimbang, selalu berdoalah suami isteri itu kepada Tuhannya. Dengan berkata, sesungguhnya jika engkau wahai Tuhan kami yang mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkasih saya beramah mesra. Hak ni dengan dalil cara aturan hak Allah telah letak siap laku dah, ialah keluarga nak bahagia tak bahagia saat itu, kena jalan tu tertib. Tata tertib yang Allah telah menentukan semua saat itu. Ham nikah kahwin pun baik. Ini difardukan. Kena menikah kahwin suami isteri. Lepas tu pakak beranak. Tanggungjawab anak pula dah. semua tu jadi ibadat belaka. Kena belak anak, kena jaga anak menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kecek rekah-rekah lalu cara mudah-mudah. Orang beriman balas mana orang takut pada Allah semenuk akan Allah. Selalu berusaha mengaji, belajar, ha, batu amal semaya puasa, kena mengaji belaka. Kena belajar, kena semaya puasa, keluar zakat dan menunaikan fardu haji di Makkatul Mukarramah. Wis penuh ke rukuk Islam lima perkara. Deh. Yang ketiga berkasih saya beramah mesra. Deh. Iaitu di antara tanda-tandanya yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Dia menjadikan isteri kita saat ini seorang perempuan daripada jenis kita sendiri. Supaya kamu bersenang hati dan berhidup mesra dengannya. Dan ia jadikan perasaan kasih saya dan belah kasihan di antara kamu. Sesungguhnya, demikian itu juga mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Nah, itulah. Orang selalu suluh, pandang mikir, pandang suluh tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala turut tata tertib semua sana, sepas sekarang sana itu. Kalau kita perhati tengok ambil daripada awal-awal kita duduk di kandungan ibu lagi. Deh. Sehingga keluar mari ke dunia ni, tak ada kira lelaki-lelaki dan perempuan. Ha, keluar mari dunia tu jadi bayi baru dulu. Budak kecil nak tolong diri sendiri tak boleh. Dia kena duduk di jaga ibu bapa ataupun orang memelihara kita. Ada setengah saat itu, deh. Nikah kahwin hijau ada banyak. Nikah pak with them perempuan selalu dah. Ha, itu dah. We pandang mikir. Lalu tu, kalau kita han, kita nak selih selalu dah. We pandang mikir saat itu, kenapa? Fikir itu pelita bagi hati. Ada apa kita fikir suluh tengok. Jadi pelita bagi hati. Apabila kita fikir sudah, turun dalam hati. Anak kat sini malah mana, ha, pilih ambil sendiri. Ha, tu dah. Nak beli tak saya beli, nak pergi tak saya pergi, nak buat tak saya buat, sudah di hati kita. Tapi kita nak mikir tengok. Eh, ha. Mikir kena tengok, ha, nak semayah apa? Fikir tengok, nak semayah malah mana, ha, nak mengaji malah mana, nak boleh semayah, pandang semayah. Ha. Nak ui, apa tu nak buat malah mana, nak ui tak saya ha, tinggal, walau satu waktu sekalipun. Kena usaha belakang tu. Ha mikir ni satu ibadat. Kena paham molek tu. Fikir pandai dapat pahala. Satu ibadat. Fikir itu pelita bagi hati. Nak buat gambar-gambar kena fikir baru hati kita tu mulih kat sini. Hak mana molek, hak mana tak molek. Selepas pada itu, apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup bersama di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Oh, tenang. Tak ada duduk dengan apa ni, ada gitulah. Dengan lidah dia ketik pasal dia. Nih. Tapi kena pakai sifat sobat, sifat tembak rasa. Dia boleh pakai habis dalam itu. Nabi kena semua, tak kena. Nabi puas hati, tak puas hati. Tetapi kita ada sifat timbang rasa. Sifat timbang rasa lah mana? Suluh demo, tengok demo lain. Oh, kita ni lebih boh bing dah. Orang lain kah, teruk. Boleh kais pagi makan petai. Kita ni makan ni ada lebih, ada apa. Boleh buat kerak, buat apa. Boleh tolong demo. Ha? Duk dengan senil dah. Makan pakai cukup. Ha, tu dah. Tapi kelebihan hak demo tak suka saat itu, kenapa dia panggil? Makin jiwa. Makin rohani. Makin jasad tu cukup. Tapi rohani tak cukup. Kurang zikir, kurang apa tu, kurang apa. Tu hak makin rohani. Ha, tu zikir, mengatik, baca Quran. Dan mengaji tambah. Semua ni boleh buat belakang. Tapi duduk di atas kita. Eh. Nah, tidak. Apabila suami isteri merasa bahagia dengan hidup. Deh, dengan hidup bersama. Makna kata. Di dalam suasana tenteram dan keadaan jiwa yang tenang. Maka anak-anak juga akan terbesar. Di dalam keadaan begitu cara. Akan merasai nikmat kasih saya. Menikmati ketenangan jiwa. Di waktu yang sama. Ia boleh melahirkan pemikiran. Yang waras. Jadi fikiran. Mana dengan cerdik lah. Waras mana kata dengan cerdik, bijak, pandai. Dan cergah. Mana kata pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Hari ni kena we ada tiap-tiap buahmu. Pandai mikir, pandai buat. Apabila ada masalah, pakat-pakat bukan masalah. Pandai mikir, pandai buat, pandai bukan masalah. Kit pen, tam pen, ke pan ha pen. Hari ni baru sepenuh seorang manusia. Yang beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, itu perintah Allah dan Rasul. Nah, yang keempat. Nah. Kalau fikiran kita molek sana itu jauh daripada geluksah dan penyakit jiwa. Yang boleh merusakkan kepribadian seseorang. Yang keempat, dapat menahir daripada muksiat. Di samping berkeluarga itu salah satu ibadat kepada Allah SWT. Ia juga dapat menahirkan seorang daripada terjatuh di dalam kesalahan. Terutama dosa-dosa melalui penglihatan ataupun pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Ha ni. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Ibu bapa bertanggungjawab memberi kasih saya dan cinta mesra kepada anak-anak. Kita buat tak lagi weh. Duduk dalam keadaan belah mana kita lala ni. Iaitu ibu bapa bertanggungjawab. Memberi kasih saya dan cinta mesra kepada anak-anak. Supaya mereka dibesarkan dengan keadaan yang baik. Kerana ketenangan kasih saya, cinta mesra itu sebagai asas bagi kesuburan anak-anak sama ada di dalam aspek kejiwaan dan juga kemasyarakatan. Dan sebaliknya, jika anak-anak tidak mendapat perkara tersebut, ia akan besar secara peceng dia panggil. Dan akhirnya, ia akan membawa masalah kepada masyarakatnya sendiri. Haduk jadi-jadilah ni kanan saat ni. Kerana longar di dalam keluarga, cara terbegit, cara meretohik di dalam keluarga. Nah, kalau kita meretohik molek, asuh molek, wui kepentingan molek pada anak-anak, ya tukar tu tak ada mikir lagi. Boyo besar ni boyo mikir. Oh, sungguh weh. Sambil puan ni ayuh gaduh sangat ni. Oh, tidak. tokoh apa ni, tokoh mengaji lagi dah. Tokoh duduk rumah dah, duduk ajar bela-bela dah. Cara makan nasi, makan apa. Wih sama rata. Makan nasi pula kena makan sekali belakang. Baru ia tidak ada sifat pecah belah. Kenapa? Malaysia dia mudah sangat. Suka-suka air jahat. Suka-suka air tak molek. Kadang-kadang biar orang makan nasi. Dia tak ada. Duduk main rata riti. King usai. Baklik mari tengok. Lauk ada sikit. Kerana lauk sana itu buat cukup dalam keluarga. Pas makan tinggal ke dia sikit itu. Dia kata, oh, sedap. Dia mau makan banyak. Makan sedap-sedap tinggal dia tak sedap. Macam-macam. Ini cara beki sana kita makan. We jadi. Makan sekali belakang. Sunat kena makan sekali semua dengan keluarga. Tapi tak, masing-masing lah ni. Aja boleh kita buat tetik memolek. Nak makan nasi lah ni, panggil mari makan sekali belakang. Menjadi pria. Makan pria tu, nasi pagi, petai, tengah hari pria tu, balik petai pria tu. Itu dah. We boleh makan sekali sana itu, dia mesra, kasih mesra dia ada. Itu dah. Dia masalah tak ada payah nak jadi. Nak jadi tu. Dia ada selalu dah fikir. Dia sebenarnya ni, ibu bapa tu, we sama rata dah. Tapi kita sendiri duk jadi. Anak-anak tu. Neh. Mula ada sifat berdeki. Sifat apa tu kot ni. Ada belakang. Lalu tu kita nak beki. Beki panggil selalu, ukar masalah selalu dah. Kecek selalu dah. Pedih orang makan orang ramai, tak kelip mari. Nuri selalu dah. Kanu punya nasi kena makan sekali lah kita orang tak ada ni. Kadang-kadang ikan seko tu boleh makan sekeluarga. Demo orang susah. Tapi tak ada kira.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
0: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Begitulah saya dengar yang hormati sekalian. Alhamdulillah, kita sambung di pula dengan apa ni, risalah petunjuk Al-Quran. Deh, saat ini kita mulai dengan hadis. Selawat lebih banyak-banyak kita nak dapat rahmat dan dapat kapone daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Deh, mereka pun Allah pun berselawat kepada orang yang selawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun berdoa. Deh, serta minta ampunkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patu pokobawi. Siap sedia berlaku dah. Demo tengah duk naik chole naik po. Ha? Nak pergi berjual kok nak kok mana san itu minta wis selamat. Ni gaduh sangat deh. Patu musim pula. Kadang-kadang pi boh ni panah. Ha. Silak musim silak tika ke kok mana tak tahu wallah alam. Dari tu tak rancak bukan nak sejuk ni, bacalah selawat lebih banyak-banyak. InsyaAllah hati kita tenang, hati kita sejuk. Lepas tu terlupa gapo, jangan terlupa. Ayah mak dia amal sokmoh tu selawat 3 kali, ingat. Anak kecil terlupa mana apa, ataupun barang hilang. Tak tahu. Lepas tu selawat. Tak tahu nak cari, selawat 3 kali. InsyaAllah terbukakan peringatan kita saat itu boleh ingat. Kata duduk mana-mana deh. Lepas tu banyak lagi doa-doa. Doa hilang serabut, doa obat jenera apa ada, doa yak semua dah demo. Deh, telah lepas maidah. Pakai guna kita doa untuk diri kita sendiri, anak beranak kita, anak bini kita. Deh, boleh berlaku. Deh. Tidak. Nukwi hati tu sejuk. Orang berimej dia hati sejuk. Tak ada duk gelugesoh, tak ada duk apa ni susah hati nebar kena lain dak lah. Neh. Tening dengan Allah Subhanahu taala. Semua qadar qada Allah. Ha sudah. Nak gapo minta dengan Tuhan? Neh, minta dengan Allah. Susah gapo minta tolong Allah. Insya-Allah akan berjayalah dalam urusan kita saat ni tu. Lepas tu kita nak sambung game kena dengar sepotong daripada petunjuk Al-Quran. Satu ayat yang menceritakan Adam dan Hawa bapa manusia. Kita acu-acu rojok kelik ke asal. Ini tu deh. Daripada Tok Adam dan Tok Hawa. Ialah manusia yang pertama. Cerita mana? Di dalam

dari surah Al-Baqarah ayat 35. Oh ni dia sebut sokmo. Dah. Artinya, dan kami iaitu Allah berkata, hai Adam. Kata-kata Adam, duduklah engkau dan isteri engkau iaitu Hawa. Tu Adam tu Hawa sana itu dah. Yalah. Isteri engkau iaitu Hawa dalam syurga ini. Asal tak kalau dong tak ada tak awal sini duduk dalam syurga kedua-dua tu. Dan Tuhan suruh tak ada tak awal makanlah daripadanya sepuah-puah hati. Dan sesuka kamu berdua. Mu suka belah mana tu wi puah hati deh. Sepuah-puah. Dan suka sesuka kamu berdua. Tetapi Tuhan lari situ. Hari ini kita boleh mengambil iktibar di dalam ayat ni. Nih. Itu dah. Kamu berdua hampiri. Janganlah kamu berdua hampiri. Iaitu makan buah pohon ini. Kalau kamu berdua melanggarkan. Tak dengar kata larangnya saat ini tu, kamu berdua akan jadi orang-orang yang zalim. Mana kata orang tak turut perintah Allah, orang derhaka kepada Allah. Dah. Menzalimi dan menyanyai diri sendiri. Itu dah. Itu heavy percentage lagu tu. Mu nak makan gapo dalam syurga aku makanlah cukup cakap. Tapi Tuhan lari, jangan makan deh, jangan masuk dekat. Dan kamu dua hampiri makan buah pohon ni. Kalau kamu berdua melanggarkan, kamu berdua akan jadi orang yang zalim. Iaitu orang derhaka, menzalim, menyanyikan diri sendiri. Saya tak ada lagu tu. Pertunjuk Al-Quran. Deh. Satu, Nabi Adam dan isterinya Hawa. Deh, Siti Hawa. Setelah dijadikan keduanya. Maka ditempatkan. Ditempat kesenangan dan kemuliaan. Iaitu Al-Jannah. Iaitu surga Allah SWT. Penuh dengan nikmat-nikmat. Makanan-makanan di dalamnya. Serta disuruh berlazak-lazak. Makan puas hati. Makan mengikut suka hati. Dengan makanan-makanan yang ada di dalamnya. Dalam syurga tu. Mengikut apa yang dikehendakinya. Hanya dilarang satu sahaja. Iaitu wala taqraba hadhihi syajarah, artinya dan jangan kamu berdua menghampiri makan buah makan buah deh pohon ni. Kata ulama deh, pohon yang dilarang itu ialah gapo, al-hintat deh, iaitu gandum ataupun alkor pohon anggur. Nah, lagi ni ialah sebagai cubaan dan ujian kepada manusia yang baru jadi. Nah, manusia yang baru dijadikan dan dimeliakan itu. Iaitu Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Selama ini, di dalam menempuh kedudukan dan kehidupan baru di dalam syurga itu. Manusia itu mengikut kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran Karim. Diuji.

0: dan dicuba dengan dua cubaan, iaitu kesenangan dan kesusahan. Oh, dua perkara ni yang berlaku deh. Tengok sampai kiamat ni. Senin dengan susah deh. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud dalam surah Al-A'raf ayat 168 yang bererti-nya, dan kami jadikan mereka di bumi ini beberapa ummah. Sebahagian daripada mereka ada yang soleh, dan sebahagian daripada mereka tidak, di Mekah itu tidak soleh. Jadi jahat dan deraka pada Allah SWT. Dan kami cuba mereka dengan kebaikan, iaitu nikmat. Dan kejahatan dengan kesusahan dan bala. Nah, supaya apa? Supaya mereka kembali taat pada Allah SWT. Tak lain tak bukan lagu ni lah. Apa ni kejadian? Nah, ha Allah SWT mula awal-awal manusia jadikan tu ada tu awal. Lepas tu tu hak uji dia panggil. Duduk senang-senang mulak-mulak dah dari serga sana itu. Lepas tu tu lari tak sama masuk dekat lah satu pokok kayu. Ha, satu pokok tu.
1: Dia dah.
0: Kalau kacir juga sana itu, ialah terjatuh daripada orang neraka. Dia dah. Ha, dia dah. Mana apa? Makna kata lari ini ialah sebagai cubaan dan ujian kepada manusia. Sebetulnya asal kejadian manusia ni, asal kejadian manusia itu tinggi dan mulia. Ha, sudah. Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Siti Hawa itu dijadikan dengan kejadian yang baik dan diberi kemuliaan sesuai dengan kejadian manusia diterangkan di dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Ya, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami jadikan manusia itu atas sebaik-baik kejadian, iaitu pendirinya. Dan Allah berfirman lagi, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila. Dari surah Al-Isra ayat yang ke-70. Artinya, dan sesungguhnya kami telah meliyakan anak Adam. Sedia itu Tuhan meliyak kepada anak Adam. Nah. Dan kami telah beri kenderaan pembawa mereka di darat dan di laut dan di atas udara. Nah. Kami beri rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan kami telah lebihkan mereka selebih-lebihnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Ha, tidak. Tetapi kalau manusia itu tidak berakhlak dengan akhlak amal soleh yang sesuai dengan kejadian asal kemuliaannya serta diderahkan kepada Allah. Tidak berimeh. Orang diraka ni tidak berimeh. Tidak beramal soleh. Duduk dalam pasik. Dan zalim. Maka tarafnya itu dijatuhkan kepada serendah-rendahnya. Allah berfirman lagi, summa raradnau asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Dari surah At-Tin juga ayat yang kelima. Artinya, kemudian kami jatuhkan dia di lapis sel yang serendah-rendahnya. Di akhirat, kena azab neraka. Melekat orang yang beriman dan beramal soleh. Saya sebut ni semua. Melekat orang beriman, beramal soleh. Lepas pada neraka. Maka tarafnya sentiasa berkemuliaan di dunia akhirat. Dan di akhirat duduk ke di dalam syurga yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepotong daripada ayat untuk berterengi pada asal mula jadi Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa. Setelah dijadikan keduanya, maka di tempat dan tempat kesenangan dan kemuliaan, iaitu syurga Allah SWT. Penuh dengan nikmat makan-makannya. Tidak. Lalu itu saya dengan menghormati saya kira. Kita kena tahu juga usul asal. Kita bukan asal mari daripada keroh. Orang mengaji dulu kita ramah lah. Nampak bersungguh eh. Jawab ni buat tenakan yang panggil ubah eh. Ha, tu dah. Kejadian saat itu ambil daripada kau, kau habis. Habis bulu, habis apa jadi orang. Okay. Ni hak sign. Ni. Ya sebenarnya kita ada Al-Quran Karim. Cukup lekat ilmu dalam tu. Ha. Hak ni hak kita jepuk mari tu mula-mula kan manusia. Iaitu Tok Adil dan Tok Hawa kita. Yang keluar daripada syurga mari kepada alam dunia ni kerana tak dengar kata Allah SWT. Ha. Lalu itulah. Ada sepotong satu cerita kata Tok Adil susah berdoa dengan Allah SWT. Minta apa ni berkat. Ha. Nabi Muhammad SAW ni. Nak video saat itu senih. Lepas daripada apa ni. Bala petaka semua. Melalui. Dengan apa ni. Panggil. Dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu tu. Saya tanya Tok Adil. Hanggandam untuk doa sendirinya. Tok Adil dia khabar ke diri. Dia kata dia ni. Nabi Muhammad ni orang bersih. Orang cuci. Orang tidak. Selalu tidak deraka pada Allah SWT. Dia ni ada kesalahan dengan Allah SWT. Tak dengar lagi Allah. Sebab itu nak minta sana itu melalui keberkatan daripada Nabi Muhammad SAW untuk apa ni menunaikan doa-doa waktu ada sana itu. Ha ni orang panggil orang isah di. Kita pun macam itu juga. Sebagai contoh teladan yang baik. Kata kita saat ni duduk di dalam tak sepenuhkan turut perintah Allah Subhanahu Taala. Lalu tu kita kena berdoa, kena berdamping diri semua. Ha sudah. Ha berdamping diri dengan apa ni dengan berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta ampun dan minta maaf. Minta apa ni lepas daripada dosa-dosa kita hak kecil hak besar tak ada kira besar mana pun deh jadi kita kena berapa yang diri dia panggil tawassul ha bab tawassul ngaji bab tawassul dia tuanya ada berlaku terlupa jadi tu ada ni tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kata melalui dia dah. Umpamanya kita nak pergi cari orang besar. Kena cari orang rapat dia lah. Iaitu Nabi Muhammad ni rapat dengan Allah SWT. Kekasih Allah yang sejati. Eh. Apa kita nak cari puan, kena cari orang yang hak puan harap. Melalui panggil. Panggil tawassun. buat tawasul nak ni. Ini satu contoh teladan. Lalu tu kita pun boleh buat tawasul. Ya kecek mai lama dah buat tawasul tu, lepas tu pas kita kau ulek klik kaji pula semula deh. Hari ni kita nak kecek buku Kejadian Manusia. Yang awal-awal sana itu ialah asal kejadian manusia itu tinggi dan mulia. Nabi Adam AS dan isterinya, Siti Hawa itu dijadikan dengan kejadian yang baik dan diberi kemuliaan. Sesuai dengan kejadian manusia, diterangkan di dalam surah At-Tin. Dia katakan, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami jadikan manusia itu atas sebaik-baik kejadian. Nah. Lalu tu saya dah mengajar mati saya kena. Manusia tu beri hormat kepada kita yang apa ni beri cukup lekat apa semua san itu untuk kita pakai guna dan makan pakai dan guna udara guna dalam laut sana segala makanan duduk dalam laut batu mati aru gapo duduk dalam laut dalam bumi pula ada dengan mah ada dengan apa ni cukup lekat. Allah nak sikit sangat ya untuk beribadat kepada engkau ya Allah, untuk ibadat kepada Allah. Aku jadi jin dan manusia tak lain tak bukan untuk beribadat kepada aku. Lalu tu saya dengan mati sekalian. Kita kena pahir kam ni'yam. Berkata satu-satu berkata saat ni tu. Dia luah, dia berkait lagi. Oh, banyak. Supaya kata kebaikan. Gapo dia kebaikan? Tak nampak kalau kita tak hurai. Sedekah, baik tak? Sedekah jariah, baik tak? Ha tu kebaikan. Tolong demo, baik tak? Ha tu. Ha tu dah. Mana kata, kami yang kebaikan sana itu, buat baik dengan ikhlas. Masuk ada dalam itu pula, ikhlas. Sampai itu kita kena mengaji. Kena WPH, kena mengaji mustalah hadis, kena mengaji usulul fiqh, tak usulul fiqh. Nah. Ha, lepas tu tafsir, Quran, hadis. Kena mengaji. Mengaji pula ada orang prakop dia banyak. Banyak. Iaitu mustalah hadis, tak mustalah hadis, kena mengaji belakang. Untuk nak WPH meh. Ataupun nak hurai kam ni yam. Nak hurai perkata sana itu. Supaya kata sedak. Sedak belah mana? Ha. Dia sedak tu dia sedak manis, masin, pedas. Cukup lekat. Tu sedak. Ha, dia dah. Kalau gula pula, gula panggil. Ha, gula keng masam man. Ni rupa dia lagu ni. Sedak tak ada orang nak tek. Buat cicuh roti pun boleh. Nak makan dengan nasi pun boleh. Nak makan sajur pun boleh. Keng masaman. Oh, sedap. Boleh bau biktir tu. Itu dia. Nih. Ia kena wibahir kam niyam dia. Kata satu sana itu dia kaya kuam lagi. Ini cara pengaji ya. Deh. Kalau kita mengaji sana, kita kata tahulah. Kadang-kadang suasana apa itu ni, kita kena tahu. Itu dia. Eh. Apa tu masuk pun, tah, di semata dah. Marilah kita sama-sama, di pagi-pagi lima-lima ni sana itu, kita ambil contoh teladan daripada Nabi Adam AS, iaitu teladan kita. Manusia yang pertama, terjadikan manusia yang pertama sekali dengan isterinya ialah Siti Hawa. Lepas tu maksudnya, nak oyak kata semenya-menya ialah manusia duduk dalam syurga Allah SWT. Papa siapa kena tubik daripada syurga mari duduk dalam dunia ni? Kerana tu have janji dah. Jangan masuklah lari tak sewi masuk. Masuk dekat pun tak boleh dah. Jangan masuk dekatlah satu pokok ni. Hai kacang masuk juga makan pang. Macam pang pun tak suka teh. Iblis. Dia dah. Tipu di iblis. Makan buah. Kalau dulu itu panggil buah keldi. Dia dah. Dah. Tak silap. Anda berbagai-bagai lah mengikut keadaan. Selepas pada tu tak lain tak bukan. Dah. Kita sambung lagi berkenaan dengan apa ni? Kejadian asal, kejadian manusia. Deh. Iaitu tak ada tak awal. Deh. Satu ayat lagi untuk menerangi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ni. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma deh. Mimma kana fihi wa kunna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Artinya maka setan telah deh gelincit kan mereka berdua iaitu Tok Adam dan Tok Hawa. Daripadanya daripada taat perintah Allah SWT itu hingga menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada keadaan baik dan kesenangan yang mereka apa ni sudah ada padanya itu sudah rasa ni sudah rasa inya itu dan kami berkata turutlah kamu Adam, Hawa, syaitan daripada syurga ke bumi supaya kamu hidup di dalamnya dengan keadaan berseteru di antara kamu, berseteru antara syaitan dan anak cucunya. Dan Adam dan anak cucunya. Deh. Dan bagi kamu pada bumi itu tempat ketetapan kamu. Dan tempat kamu dapat deh apa ni dapat mata benar makan ni bagi-bagi melia bekal sampai satu masa yang tertentu ajar kamu jelah. Jadi mana kata Tuhan sediakan di dalam dunia ni untuk manusia semua untuk makhluk-makhluk yang lain deh nak makan guna, makan pakar guna gapo sana itu secacak-cacak. Sehingga siapa? Mati. Jadah. Pertunjuk Al-Quran, syaitan mengeluarkan Adam dan Hawa. Mengeluarkan Adam dan Hawa daripada kedudukan yang baik. Dan nikmat-nikmat yang penuh di dalam syurga itu dengan menggelincitkan. Wakwi. Tak ada tak war sana itu. Jadi hati. Apa ni. Hati gelugsoh lah. Dengan bisik-bisik ke. Bisik ke setan. Tipu daya supaya keduanya itu. Tidak taat perintah Allah. Cuma kita lah ni. Gitulah. Nyemari duk geletek di hati. Gitulah, ginilah. Nih, berbagai-bagai. Melekat orang berimeh, teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Setan tak boleh masuk dekat. Dan itu kalau kita duk buat longa-longa siap. Nyemari geletek di hati, kau tu ke kau ni, hawa apa lagu tu, hawa apa lagu ni. Dia orang berimeh ni to'ak. Doa dan doa kepada Allah SWT. Buat waktu yang suruh, tinggal waktu yang lagi. Nidak ni, tinggal waktu yang suruh, buat waktu yang lagi. Tidak. Teruk apa? turut settle mari hidup geletek di hati. Sebab tu kita kena kemahkan iman kita, tak lain tak bukan we ada pandai mikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Ni orang yang berjaya. Orang berjaya pandai mikir. Nak buat apa-apa fikir tengok. Rugi kalau buat salah ke tak salah hukum syarak. Ha dia rasa. Molek tak molek di sisi masyarakat ramah. Kena ke tak kena undang-undang KJA, kena ke tak kena hukum hakam Allah SWT. Pandai mikir. Ha fikir sudah, ha buat. Buat sudah dah apabila ada masalah, pandai ukur masalah di atas jalan keredaan Allah SWT. Itulah. Kalau kita nak senang dunia dan akhirat, kena pandai mikir, pandai buat, pandai ukur masalah. Ha tidak. Hak boleh hunduh-hunduh. Benar tak nak, apa ni? Hak sifat nak deraka pada Allah, kita hunduh. Deh, kau hunduh, kau buat tu baik. Barulah kita nak dapat syurga Allah SWT dan dapat keimanan ni penuh-penuh. Deh. Mana? Iaitu, maka setan telah gerincitkan mereka berdua. Giduk geletek. Giduk asuk teh. Ha, dia dah. Daripada taat kepada daripada taat dan perintah Allah itu engkau menyebabkan mereka berdua terkuat daripada keadaan baik dan kesenangan yang mereka sudah dirasakan. Nah. Nah kami berkata, turutlah kamu Adam, Hawa, syaitan daripada syurga ke bumi supaya kamu hidup di dalamnya. Dengan keadaan berseteru di antara kamu, berseteru antara syaitan dan anak cucunya. Dan Adam dan anak cucunya. Deh. Ha tu dah. Deh. Tengok siapa kelar ni sana tu. Dia akan asuk lah kau. Ha. Asuk teh sana itu. Wak uya di manusia sama manusia. Baloh batoh tu kau ni. Bak hukum hakam gitulah. Kau ni kena, kau ni tak kena. Berbagai-bagai. Semua tak setel-setel belakang. Deh. Sebenarnya, kalau kita nak mengaji, kita kena mengaji daripada awal. Deh. Mengaji sudah beramal. Ha, itu dah. Ada hadis. Unzud ila makon, latanzud ila mankon. Ha, itu dah. Kita suruh genung kepada ajaran-ajaran. Jangan duduk turut orang mengajar. Ha, kata. Di mana tak usah turut tikah laku orang mengajar lah. Ambil kata, ajarin ni ilmu-ilmu sana tu ambil mari pakai guna. Nah. Pertunjuk hadis ni, pertunjuk Al-Quran, satu setel. Nah. Setel tu mengeluarkan Adam dan Hawa daripada kedudukan yang baik dan nikmat-nikmat yang penuh di dalam syurga itu dengan menggelincitkannya dengan bisik-bisik ke tipu daya supaya keduanya itu tidak taat perintah Allah SWT yang menyebabkan mendapat kemurkaan dan terkeluar daripada syurga itu. Terpaksa turun ke bumi ini sekali dengan setan. Itu yang menghalau setan itu baik daripada setel berdulu itu adalah syurga belaka. Tapi, Tuhan hamak tu baik pada syurga. Sekali ingat tak ada, tak awas. Lepas tu, cara-cara setel menggelecitkan Adam dan Hawa itu, ialah dengan ia bersumpah menunjukkan kebenaran nasihatnya itu. Wakos sama huma ini dakuma naminan nasihin. Dalam surah Al-A'raf juga. Hai, tunjuk kedebe dia. Eh, mana tunjuk kedebe dia? Iaitu, dan setan bersumpah ia akan kedua-duanya, Adam dan Hawa, bahawa ia sungguh-sungguh daripada orang yang memberi nasihat, dia kata. Dalam tipu daya nasihatnya itu, ia berkata, kata belah mana? Hei Adel dan Hawa, aku nasihat kepada kamu, makailah buah pohon itu, makai buah kayu pohon itu, kerana Tuhan tidak melarang kamu berdua daripada memakainya. Itu malaikat takut kamu jadi malaikat ataupun kamu akan masuk dalam golongan orang-orang yang kekal di dalamnya. Pandai tipu hela. Makailah. Jadi berarti kata, maka tetap kalau keduanya ada dan Hawa. Setelah makai deh. Kecek. Ha, makai kecek setih. Ha. Lalu ia pun merasakan apa ni? Mana? Merasakan buah pohon yang dilarikannya itu, maka terbukalah aurat kemaluan keduanya dan menutup keduanya akan kemaluan keduanya itu dengan daun-daun syurga. Apa? Ha, dengan daun syurga. Demikian akibat balasai apa ni? Langka dan perintah Allah SWT. Sedang mengajar mati sekalian. Nah. Dan Allah berfirman lagi, hei Adam dan Hawa, bukankah aku telah larang kamu memakai buah daripada pohon itu? Dan bukankah sudah aku katakan bahawa setan itu musuh kamu yang nyata? Saya rakyat berlaku dah. Tak ada, tak dengar. Yang kedua, setan adalah musuh ataupun seteru tu ada dan Hawa dan anak-anak cucunya. Ya dah. Mana dengan dalilnya sepotong ayat yang bermaksudnya sesungguhnya setan itu seteru kamu, maka hendaklah kamu anggap dia itu musuh kamu. Sesungguhnya ia menyeru kumpulan-kumpulannya supaya menjadi ahli neraka. Setan ajak dia ke neraka. Neh. Ha. Ha, kita perhati tengok. Neh. Ni usul asal dengan dalil-dalil. Tapi apa manusia saat itu, neh, kena tipu daripada hawa nafsu dan setan. Kerana kejahilan kita, ataupun kerana kita tak mengaji, tak belajar, tak tahu. Hak sebenarnya balas mana seperti mana zaman dulu ke. Wayah umat rakyat tu lah ni. Nah, kita mengaji ni, mengaji bahasa Thai, mengaji apa ni. Sekolah mungkin kalau apa. Oh, lalai wiki asak dia kata, asal manusia daripada kera. Bukir. Ni, tak kena. Lepas tu, bertaruh bimek orang-orang lolo ni. Bimek. Lalu tu kena berkemah lah. Ilmu agama kena berkemah. Mengaji ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Dan mengaji hakikat-hakikat itulah. Mengaji cara-cara amalik-amalik. Asuh, batah, halai, hara. Halah, hara. Deh. Kena bercukup. Dia tua ciwat kita tu. Deh. Wajib sunat makruh haruh hara. Jadah. Lepas tu, kita dalam hari kita jatuh dalam kapal. Orang ni kena suka semua. Bor kak nak tidur sana tu, hati bila tengok, weh, hari ni kita rugi kalabu ha dunia. Demas rugi kalabu ha akhirat. Dunia pun kena kira, akhirat pun kena kira. Acu-acu kira tengok. Tu dah. Dia tak ada payah, dia pun dah nampak. Seolah-olah kata dalam harian ni kita semaya cukup ke tak lima waktu. Lepas kita buat baik care ke tak lagi. Utama sekali dalam keluarga, lepas tu jirai-jirai bertanggung, orang yang rapat-rapat kita. ataupun dalam kampung halaman kita dulu. Kita nak tolong-menolong batu-batu, kena tolong dalam keluarga kita, batu jireh, lepas pada jireh tu, sobat anda kampung halaman, lepas tu sobat anda dalam mungkin, kokoh luah lagi. We are daughter take. Eh, hak penting sekali nak tolong je, itu adik-beradik, nak tolong dulu. Kalau adik-beradik susah, nak tolong dulu. Dia ada tertik dia. Jangan tunggu dengan setel. Setel dia mari uji. Suruh manusia kita buat jalan salah. Hak kena jadi salah. Lalu tu, marilah kita sama-sama. Kita jagakan agama saat itu. Walau di masjid mana-mana tiap-tiap kampung. Lepas tu terima kasihlah kepada masjid-masjid untuk buka dinari. Ruangnya hak yah mak tadi itu kita pakak-pakak apa ni muzakarah. Jangan buka gerah sangat, buka bobo sedai molek deh. Nak itu marah demo pula, demo nak tidur. Kena hormat juga orang tidur pun deh. Tapi orang tidur pun kena hormat juga pada apa ni masjid. Masjid buka kan pakak bangunlah, pakak bangun. Juga bangun sembahyang subuh. Bobo molek ruangnya yah mak tadi waktu subuh. Dia memang kata, duk nak dengan bulan puasa ni. Bangun bulan puasa, pakak dengar penuh. Deh. Lepas tu, terima kasih pada peminat kita. Yang mana, apa ni, mengikut ruang yang mak ni, semua-semua. Gitu lah. Lepas tu, doktor, apa ni, koya kita saat ni tu, yang mak pun sebut gitu, dengan kena. Deh, maaf lah, sebut tak penuh. Dato' Koya pun duduk dengar ruangnya ayah mak. Banyak nama dengar ruangnya ayah mak. Supaya apa? Supaya kita boleh pakat muzakarah. We jadi, apa ni? We jadi stand up buat kita ni. Kalau kena tak siapa, tak ada siapa kena yang sempurna. Karena kita sifat manusia. Sifat manusia serupa belakang. Neh. Ha, tidak. Nak kata cukup, tak cakap cukup, tak cukup. Sebab itulah kita buat wajib sudah-sudah, kita tepen dengan benda sunat. Buatlah benda sunat banyak-banyak untuk nak tepen wajib kita nak kurai. Kurai. Dia kena kurai cerak dah, tak boleh kira. Nak banyak sikit. Lalu tu, buatlah benda-benda sunat sana itu sedekah banyak, sedekah jariah. Lepas tu doa kita tu, kita berdoa bukan untuk kita sore. Doa we habis. Semua puak-puak kita saat itu. Minta kuat kat email. Minta kuat kat email. Kalau tak ada masuk kat email lagi, minta we masuk kat email. Kalau ada email dah, minta we kuat. Tidak. Deh. Berimail teguh dengan Allah SWT. Dan beramal soleh. Amal soleh saat itu, ialah buat kebaikan. Buat kebaikan tak kena hurai banyak. Mana orang molek je lah dah kebaikan. Deh? Sikit banyak tak ada kira. Kata je sudah atas niat. Hak kita ni orang berimek buat sikit labur banyak. Kerana kita buat dengan ikhlas. Buat kerana Allah SWT. Deh? Ikhlas tu masuk. Akhlak dengan ikhlas ni tak serupa. Akhlak tu tikus laku perangai. Ikhlas saat itu bulat hati. Dengan Allah SWT. Buat apa-apa tak ada kira. Sesama manusia ikut. Agama apa-apa kita nak tolong dengan ikhlas. Deh. Mudah-mudahan kebaikan kita saat itu. Tuhan buka hidayah kepada demo agama asing saat itu. Boleh nampak Islam saat itu. Dapat memelukkan Islam. Kau banyak, kau menambah. InsyaAllah deh. Lepas tu, hari ni tak lain tak buka. Sekadar sikit sebanyak. Ada salah silih, maaf pada ayah mak. Banyak-banyak deh. Lepas tu, kita pakai berdoa bersama. Mudah-mudahan, Islam tidak lisuh. Ada demo duk bimbang takut bahasa Melayu akan lisuh. Kita pakai. Menghidupkan bahasa Melayu. Mana bahasa Melayu ni sebagai apa ni asah nak betulkan Quran. Dari itu lidah je tak jadi. Kalau tak ngaji bahasa Melayu, jadi telor deh. Macam Quran pun telor.
2: Lalu tu pakat-pakat usaha menghidupkan bahasa Melayu di sekolah-sekolah tadika pun baik, di mana saja kita pakat hidup deh. Hari ini, al-ilmu khairu minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta yahrusul mal. Ilmu lebih baik daripada harta, ilmu di dalam dada seolah kita mempunyai harta yang banyak. Hari ini sekolah dekat ni, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
1: Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamaru

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

0: تعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

0: daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna Allah yudafi'u 'anilladzina amanu.
2: Salawat Sajala Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.